0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
3: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
2: boleh
3: cari
2: di-search
3: teman-teman di Google. Itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
2: Kalau Kesha sendiri mungkin?
4: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
3: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
2: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
3: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: Selamat pagi teman Pro 2, 8.15 menit waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah ngobrol kalau judi online itu sekarang bukan lagi sekedar soal website aja. Nah, pemerintah sendiri ini juga sudah mulai memperkuat strategi pemberantasannya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid teman Pro 2 menegaskan bahwa perang melawan judi online harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya, ini bukan cuma memutus akses situs teman Pro 2 tapi juga memutus aliran uangnya. Kenapa rekening bank juga harus ditindak? Karena disitulah jantung transaksi judi online berada. Selama uang masih bisa keluar masuk dengan mudah, jaringan ini akan terus hidup teman Pro 2. Makanya sekarang pemerintah bekerja sama dengan OJK, perbankan, aparat penegak hukum, dan juga berbagai lembaga lainnya untuk menutup rekening-rekening yang diduga digunakan dalam aktivitas judi online teman Pro 2. Bayangin aja teman Pro 2, sejak akhir tahun 2024 sampai pertengahan Juli 2026, pemerintah sudah menindak sekitar 3,7 juta konten bermuatan judi online. Angka-angka yang sangat fantastis gitu ya teman Pro 2 untuk hal-hal yang negatif gitu. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, puluhan ribu rekening yang diduga menjadi tempat penampungan dana judi online ini juga sudah ditutup. Ini juga menunjukkan kalau pemberantasannya sekarang tidak hanya menyentuh permukaan, tapi juga udah mulai masuk nih teman Pro 2 ke akar masalahnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah tugas ini hanya milik pemerintah saja? Jawabannya teman Pro 2 tentu saja tidak. Kita juga harus sama-sama membantu memerangi yang namanya judi online gitu teman Pro 2. Dan disinilah teman Pro 2, peran kita sebagai generasi digital menjadi sangat penting gitu. Karena kita itu bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya tidak membagikan tautan yang mencurigakan, tidak ikut mempromosikan aplikasi yang belum jelas, dan berani mengingatkan teman atau keluarga kalau memang udah mulai terjebak dalam praktik judi online teman Pro 2. Kalau ada teman yang bilang cuma 100 ribu kok buat coba-coba, justru disitulah awal semuanya bermula gitu teman Pro 2. Karena hampir semua orang yang kecanduan judi online ini juga memulainya dari nominal kecil teman Pro 2. Lama-lama ingin balik modal, terus tambah lagi sampai akhirnya kehilangan jauh lebih banyak daripada yang dibayangin gitu. Dan yang lebih berbahaya lagi teman Pro 2, dampaknya bukan cuma soal uang saja. Banyak kasus yang menunjukkan hubungan keluarga rusak, pekerjaan terbengkalai, prestasi sekolah menurun, bahkan kesehatan mental juga ikut terganggu karena terlilit utang dan tekanan gitu. Jadi buat teman Pro 2, jangan sampai kita menjadi generasi yang pintar menggunakan teknologi tapi lupa nih menggunakan logika gitu. Dunia digital ini menawarkan banyak peluang yang sangat-sangat luar biasa. Ada peluang belajar, bekerja, berbisnis, berkarya, bahkan menghasilkan uang secara halal melalui konten kreatif, UMKM digital, freelance, atau profesi baru yang terus berkembang. Daripada mengejar keuntungan instan yang belum tentu nyata, teman Pro 2, lebih baik kita membangun kemampuan yang hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang, teman Pro 2 ya. Karena rezeki memang tidak selalu datang dengan cepat, tapi hasil dari kerja keras selalu punya nilai yang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat yang penuh dengan resiko.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu untuk,
2: iya,
1: untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: Telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: Udah bahas apa sih mau saya mau bilang ya? Sore-sore ya teman berdua. Tiba-tiba ngeblank ya di udara gitu teman berdua. Oke, udah bosan bahas soal pinjol ya teman berdua. Semoga juga buat teman-teman yang terjerat sama pinjol itu bisa keluar dari jeratannya teman berdua. Saatnya kita ke informasi hiburan teman berdua ya. Ini kita bakal bahas soal BTS yang mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini teman berdua. Jadi pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing pada Rabu kemarin teman berdua 29 Juli 2026. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook teman berdua ini membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy di tahun ini. Dalam pernyataannya, para anggota berharap musik dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya teman berdua, bahkan bukan nih berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan seluruh pihak yang selama ini terus memberikan dukungan kepada mereka gitu. Keputusan BTS ini dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan baru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan bagi musik berbahasa Asia termasuk K-pop, J-pop dan juga C-pop teman berdua. Penambahan kategori tersebut disebut bertujuan memberikan penilaian terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia begitu. Namun kebijakan untuk itu memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Sejumlah pihak menilai kategori baru tersebut justru dapat membatasi peluang musisi Asia bersaing pada penghargaan bergengsi. Mereka juga berpendapat karya musik Asia seharusnya tetap memiliki kesempatan yang sama di kategori umum seperti Album of the Year dan Record of the Year teman berdua. Melalui pernyataan bersama itu, BTS kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik seharusnya diapresiasi. Grup tersebut juga berharap karya musik dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa dibatasi asal wilayah maupun bahasanya. Sementara itu, Grammy Awards ke-69 sendiri ini dijadwalkan bakalan digelar pada 7 Februari 2027 mendatang. Keputusan BTS ini pun menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru penghargaan tersebut. Selengkapnya teman-teman Pro2 dapat kamu baca melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
5: ya.
4: Vertigo. Vertigo parah lah.
5: Waduh, stadium berapa itu?
4: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
5: vertigo.
4: Itu sudah parah di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya
5: ada perubahan.
4: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan energi positif di hari Kamis ini teman Pro 2 ya. Akhir bulan, jangan sampai semangat kamu juga pudar teman Pro 2 di akhir bulan ini, karena 2 hari lagi udah harus semangat lagi, on fire lagi dong ya. Oke, teman Pro 2, senang sekali bisa kembali hadir menemani kalian di pagi hari ini. Tentunya pagi ini kita akan mengangkat tema yang sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh akar dari banyak persoalan besar di negeri ini. Judulnya adalah kecil curang besar bermasalah gitu. Ulangi sekali lagi, kecil curang kecil besar curang bermasalah besar ya. Bermasalah. Betul, Salwa. Kalau mendengar kata korupsi gitu ya, pikiran kita tuh biasanya langsung tertuju pada kasus miliaran rupiah, penyelenggaraan, penyalahgunaan jabatan, atau pejabat yang ditangkap aparat penegak hukum gitu. Padahal korupsi itu tidak pernah lahir begitu saja begitu. Dia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan terus-menerus hingga akhirnya dianggap normal gitu.
1: Benar banget Kak Iye. Hampir semua orang tuh sepakat kalau korupsi itu salah.
0: Betul.
1: Tapi anehnya masih banyak yang menganggap biasa ketika melihat praktik seperti mencontek, titip absen, memasukkan data, mengambil barang kantor untuk kepentingan pribadi atau berbohong demi keuntungan kecil.
0: Betul.
1: Terus kalimat yang sering muncul pun hampir selalu sama. Contohnya, ah cuma sekali, ah nilainya juga gak seberapa. Atau semua orang juga gitu.
0: Iya betul.
1: Padahal masalahnya bukan pada besar atau kecilnya tindakan itu, tapi melainkan pada cara berpikir yang mulai menganggap kejujuran bisa ditawar.
0: Betul sekali, ini kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dari sekolah juga bisa jadi ya. Seperti Angel yang mungkin yang mana sih Angel, ini kamu Cecil ya? Cecil biasanya kalau di kelas ada ujian nyontek. Itu kan kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlalu dinormalisasikan. Akhirnya itu kedepannya bisa akan berdampak kepada kebiasaan buruknya gitu ya. Cecil jangan nyontek ya. Oke teman Pro 2, karakter seseorang memang tidak pernah berubah karena satu keputusan besar ya teman Pro 2. Karakter dibangun oleh keputusan-keputusan kecil yang tentunya diulang setiap hari gitu. Hari ini seseorang memilih mencontek karena belum belajar. Besok ya mulai nih memanipulasi laporan. Lusa dia merasa nyaman mencari jalan pintas. Lama-kelamaan kejujuran itu bukan lagi suatu kebiasaan, tetapi justru terasa sebagai sesuatu yang merepotkan gitu teman Pro 2. Dan disinilah persoalan sebenarnya. Kecurangan hampir tidak pernah dimulai dari nominal besar. Dia dimulai dari pembenaran-pembenaran kecil.
1: Betul
0: begitu.
1: Betul banget. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan kebiasaan membentuk karakter dan karakter menentukan masa depan.
0: Betul.
1: Nah, kalimat itu memang terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Kalau sejak muda kita terbiasa mencari hasil tanpa proses, kita sedang melatih diri untuk lebih menghargai keuntungan daripada nilai kejujuran.
0: Betul sekali.
1: Nah, dan ketika kesempatan yang lebih besar datang, godaannya pun ikut membesar. Makanya pendidikan karakter selalu dimulai dari hal-hal kecil. Datang tepat waktu, mengakui kesalahan, gak mengambil yang bukan hak kita.
0: Betul.
1: Dan gak berbohong meskipun gak ada yang lihat.
0: Betul sekali. Dan berbagai penelitian teman Pro 2 mengenai integritas akademik ini menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur selama masa sekolah atau kuliah dapat terbawa hingga dunia kerja apabila tidak dikoreksi sejak dini teman Pro 2. Lingkungan pendidikan bukan hanya tempat memperoleh ilmu, tetapi juga tempat melatih etika, tanggung jawab, dan juga tentunya soal kejujuran. Jujuran teman Pro 2, artinya nilai yang tinggi tidak akan berarti apabila diperoleh dengan cara yang salah. Karena dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang pintar, dunia itu sekarang membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya.
1: Iya.
0: Di indeks ekonomi kayaknya susah ya dapat orang-orang yang bisa dipercaya ya teman Pro 2,
1: betul
0: kan Salwa? Oke.
1: Nah, kepercayaan itu aset yang sangat mahal. Uang yang hilang tuh bisa dicari lagi, jabatan yang hilang tuh mungkin bisa diraih kembali. Tapi sekali orang kehilangan kepercayaan sama kita, proses pendapatkannya kembali itu bisa jauh lebih sulit.
0: Betul.
1: Dan semuanya sering berawal dari satu kebohongan kecil yang dianggap sepele.
0: Betul sekali. Dan itulah kenapa ya orang tua tuh seringkali berkata bahwa kejujuran adalah investasi bukan hadiah teman Pro 2. Hasilnya memang tidak selalu terlihat hari ini, tetapi manfaatnya akan mengikuti kita sepanjang hidup. Oke, ini dia segmen pertama teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen gabung bersama kita pagi hari ini, silakan. Sekarang kita lagi live streaming di TikTok Pro 2 Palu. Kalau mungkin kamu punya pendapat soal sesuatu yang harus dilakukan dari kecil gitu teman Pro 2, atau mungkin kamu punya opini lain, silahkan aja drop komenan kalian di @Pro2Palu dan juga di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau boleh DM Instagram di @Pro2Palu dan juga aplikasi RRI Digital. Udah ada yang request yang masuk di pagi hari ini teman Pro 2, ada Kay request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ada juga Insuk. Hai Insuk, pagi kakak, pagi. Request Woods Nana.

Nah, makasih kakak siap. Nanti kita puterin ya teman Pro 2. Langsung aja ya. Salwa kita bakal break dulu. Nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kamu harus dengerin dulu dari single requestan dari Insook. Ada Woods. Nah.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Tertarik atau baik teman Pro 2 by Ziva Magnolia, ini lagu yang bikin Kak Zalfa hari ini galau ya. Karena sesuai dengan apa yang dikomenin sama temannya, teman Bro, ini lagunya yang galau atau Zalfanya nih yang galau, Kak? Kayaknya Zalfanya yang galau pagi hari ini ya, teman Bro 2. Dan ini juga ada Inces yang katanya tadi mau request lagunya Rahim Lode babak terakhir. Sorry banget kalau lagu yang babak terakhir ini kita belum ada, Kak Inces. Boleh diganti sama singlenya Rahim Lode yang lain gitu. Semangat Zalwa Meira. Halo Meira. Meira urus Pusdatin. Terus terlalu bercakap Meira di situ. Pusdatin saja urus. Oke, di segmen sebelumnya teman Pro 2 kita berbicara tentang bagaimana kecurangan kecil membentuk karakter sekarang. Nah, kita itu harus masuk di segmen atau pertanyaan yang lebih dalam gitu. Kenapa seseorang bisa berani melakukan korupsi gitu? Apakah karena tiba-tiba memiliki kesempatan ataukah justru karena sejak lama dia sudah terbiasa mengabaikan kejujuran, teman Pro 2? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Karena korupsi hampir tidak pernah dimulai dari uang dalam jumlah besar, teman Pro 2 ya. Korupsi seringkali dimulai ketika seseorang merasa bahwa melanggar aturan adalah sesuatu hal yang sangat biasa untuk dilakukan gitu. Selama tidak ketahuan dan selama masih bisa mencari alasan untuk membenarkan kelakuannya, jalan-jalan aja tuh korupsi ya, teman Bro 2.
1: Bener banget, Kak Ye. Kalau kita perhatikan ya, ada satu pola yang hampir selalu sama. Orang tuh nggak langsung melakukan pelanggaran besar.
0: Oke.
1: Mereka tuh mulai dari hal-hal kecil yang terus diulang. Awalnya kayak terlambat masuk kelas tapi mengubah jam kehadiran, mulai titip tanda tangan, memanipulasi laporan kecil, dan berikutnya memakai fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah itu muncul keyakinan bahwa semua itu bisa diatur. Nah, masalahnya setiap pelanggaran yang dibiarkan akan menurunkan rasa bersalah. Lama-kelamaan yang berubah bukan hanya perilaku tapi juga cara berpikir.
0: Oke, tapi semoga adik-adik yang di ruangan ini sekarang ya, tidak melakukan hal yang sama, semoga. Ya. Baik itu yang masih SMK ataupun mungkin buat teman-teman yang udah kuliah gitu ya, ini tidak akan ditiru contoh-contoh buruk ini, teman Pro 2. Dan ada satu kalimat yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu teman Pro 2, yang penting tidak ketahuan. Itu sebenarnya kita tuh sering bersembunyi di kalimat yang penting tidak ketahuan. Jadi masih jalan-jalan aja tuh kelakuan-kelakuan buruk. Yang nyontek lah, nitip absen lah. Kuliah kan sering nitip absen kan? Ada kebiasaan-kebiasaan buruk mahasiswa yang kayak entah dia lambat atau dia gak masuk, pasti nitip absen sama temannya. Temennya, gitu. Ya. Itu salah satu kebiasaan yang bisa dibilang adalah bentuk kecil dari korupsi juga tuh, teman Pro 2. Kalimat yang penting tidak ketahuan ini terdengar sederhana, teman Pro 2, tetapi menyimpan cara berpikir yang keliru gitu. Fokusnya bukan lagi pada benar atau salah, melainkan pada aman atau tidak aman, teman Pro 2. Padahal integritas bekerja dengan prinsip yang berbeda. Orang yang berintegritas tidak bertanya apakah saya bisa lolos, tetapi bertanya apakah ini benar untuk dilakukan. Teman Pro 2, perbedaan dua cara berpikir inilah yang akhirnya menentukan arah hidup seseorang. Kalau ukuran kita hanya tidak ketahuan, maka setiap ada kesempatan pelanggaran akan terus dicoba. Tetapi kalau ukuran kita adalah nilai dan tanggung jawab, maka kejujuran tetap dijaga meskipun tidak ada yang mengawasi.
1: Nah, makanya pendidikan anti korupsi sebenarnya bukan hanya mengajarkan kita mengenal hukum atau sanksi.
0: Okay.
1: Yang jauh lebih penting itu membangun budaya malu untuk berbuat curang. Karena kalau seseorang hanya takut dihukum, ia akan berhenti ketika ada pengawasan. Tapi kalau seseorang memiliki integritas, ia tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat.
0: Okay.
1: Nah, makanya mengapa karakter jauh lebih kuat daripada sekedar aturan.
0: Oke, okay. Berbicara soal korupsi pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya KPK gitu, teman Pro 2. Jadi ini teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi selama bertahun-tahun menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak usia muda. Kalau bisa usia dini ya. Jangan cuma usia muda tapi usia dini gitu harus diterapkan. Bukan ketika seseorang udah memiliki jabatan, nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, mandiri, adil, dan peduli. Ini merupakan fondasi budaya anti korupsi, teman Pro 2. Artinya pendidikan anti korupsi bukan hanya soal memahami kasus-kasus besar, tetapi melatih kebiasaan sehari-hari, mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Misal kayak kita beli somai kah, ini kan biasanya dimulai dari dilihat-lihat dari jajan somai gitu. Beli somai nusuknya 5.000, bayarnya 3.000, yang kayak gitu. Atau mungkin kembaliannya lebih 2.000, tapi kita masih memberikan ke masnya, oh mas, uangnya lebih 2.000 nih. Kan jarang tuh orang yang kayak gitu. Biasanya kan, waduh lebih 2.000 nih, ya udah rezeki saya berarti ya. Iya. Dia bersembunyi di balik rezeki saya berarti ya, teman Pro 2. Padahal itu sebenarnya salah satu bentuk hal kecil yang bisa kita bilang sebagai korupsi kecil ya. Bisa dibilang begitu, teman Pro 2. Dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, teman Pro 2. Mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitam, menghargai proses, bukan sekedar hasil dan nilai-nilai kecil inilah yang akan menjadi benteng ketika suatu hari kita diberi amanah yang lebih besar, teman Pro 2. Karena ketika kita sering mengagumi orang yang sukses, teman Pro 2, tetapi jarang bertanya bagaimana dia sampai di sana gitu. Padahal keberhasilan yang dibangun dengan kejujuran memang lebih lambat, namun hasilnya jauh lebih kokoh, teman Pro 2. Sebaliknya, keberhasilan yang dibangun di atas kecurangan mungkin terlihat lebih cepat, teman Pro 2, tetapi selalu dibayangi dengan rasa takut kehilangan. Karena kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lainnya dan juga kebohongan berikutnya. Dan semakin besar kebohongan itu, semakin berat juga nih beban yang harus dipikul sama orang tersebut.
1: Iya, makanya integritas sering disebut sebagai investasi jangka panjang. Nilainya tuh mungkin gak langsung terlihat, okay. Tapi ketika orang mulai percaya kepada kita, peluang akan datang dengan sendirinya. Kepercayaan melahirkan kesempatan, dan kesempatan melahirkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab juga hanya bisa dijalankan dengan karakter yang kuat.
0: Betul sekali, karena korupsi itu bukan cuman soal mengambil uang saja, teman Pro 2, tapi korupsi dimulai ketika kita mengambil hak yang bukan milik kita.
1: Ya, integritas juga bukan sesuatu yang dipakai ketika menjadi pemimpin. Integritas itu dibangun jauh sebelum seseorang dipercaya memimpin.
0: Oke, orang hebat memang bukan orang yang selalu menang ya, teman Pro 2, tetapi orang yang tetap memilih cara yang benar meskipun cara itu terlihat lebih sulit.
1: Ya, karena jabatan itu bisa diberikan, kekuasaan bisa dipinjamkan. Betul. Tapi kepercayaan hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjaga.
0: Benar sekali. Nah, teman Pro 2, saya ingin ngajakin kalian semua nih untuk berpikir pagi hari ini. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar untuk tetap jujur di zaman sekarang? Apakah tekanan dari lingkungan, keinginan mendapatkan hasil dengan cepat, pengaruh media sosial yang serba instan, atau justru karena kita sering melihat contoh yang kurang baik nih di sekitar kita, teman Pro 2? Yuk, kalau kalian punya pendapat, opini terkait dengan pertanyaan yang tadi, silahkan dibagiin di WhatsApp kita, teman Pro 2, di 0811 456 03105, atau kamu boleh banget drop komen yang kalian di live TikTok kita pagi hari ini di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, kita bakal balik lagi ya Salma, yeah, dan juga teman Pro 2 yang lagi pantengin kita. Kita bakal balik di segmen ketiga nanti. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan sasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Boleh juga dari Salma Salsabil, teman berdua dua requestan dari Kajuy yang request di live streaming TikTok at Pro2 Palu. Sekarang udah kamu dengerin gitu ya. Kajuy semoga enjoy dengan lagunya ya. Dan buat kamu selain Kajuy juga bisa gabung bareng sama kita di pagi hari ini di live TikTok at Pro2 Palu. Selain request lagu, boleh juga kasih opini kalian terkait dengan topik kita di pagi hari ini, teman berdua ya. Silahkan saya tungguin sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di WhatsApp juga terbuka di 0811456031 03105 atau juga di DM Instagram di @pro2palu begitu. Nah, kalau tadi kita udah membahas ya, Zalwa, masih aman ya? Oke. Kalau tadi kita udah membahas soal bagaimana korupsi tumbuh dari kebiasaan yang dibiarkan, sekarang kita akan melihat satu benang merah yang menghubungkan tiga persoalan teman Pro2 ya, besar yang menjadi perhatian pagi kita pagi hari ini, yaitu korupsi, judi online dan juga narkoba. Ketiganya sebenarnya memang berbeda bentuk secara harfiah gitu ya, tetapi memiliki akar yang hampir sama, yaitu mentalitas jalan pintas gitu. Keinginan memperoleh hasil tanpa proses, keinginan menikmati keuntungan tanpa kerja keras, serta ada keinginan lari dari masalah tanpa menyelesaikannya. Dan ketika pola pikir seperti itu terus dipelihara, teman Pro2, seseorang akan menjadi lebih mudah tergoda oleh apapun yang menawarkan hasil instan meskipun resikonya jauh lebih besar.
1: Betul banget, Kak. Hari ini tantangan anak muda itu bukan hanya soal persaingan di sekolah, kampus, atau dunia kerja. Tantangan besar itu justru datang dari begitu banyak tawaran yang terlihat mudah. Di media sosial, kita melihat iklan yang menjanjikan penghasilan cepat. Ada konten mengatakan bisa kaya dalam semalam, ada juga promosi judi online yang dikemas seolah-olah seperti permainan biasa. Bahkan ada yang menganggap narkoba sebagai cara cepat menghilangkan stres atau meningkatkan rasa percaya diri. Nah, semuanya itu memiliki pola yang sama. Dan juga mereka menawarkan kesenangan sesaat tapi menyembunyikan kerugian jangka panjang.
0: Itu dia sebenarnya permasalahannya ya, teman Pro2. So, buat kamu mari kita mulai untuk pembahasan pagi hari ini dari judi online dulu ya, teman Pro2. Yang dijual itu oleh judi online sebenarnya bukan permainan aja nih, teman Pro2. Yang dijual adalah harapan palsu. Di PHP-in sama judi online, teman Pro2. Harapan bahwa uang bisa bertambah tanpa bekerja, harapan bahwa keberuntungan akan datang lebih cepat daripada usaha, harapan bahwa satu kemenangan kecil bisa mengubah hidup kamu sepenuhnya gitu. Padahal kalau kamu berpikir secara logika ya, teman Pro2, sistem perjudian memang dirancang agar penyelenggara selalu memiliki keuntungan dalam jangka panjang gitu. Kalau semua pemain terus menang gitu ya, bisnis ini tidak akan pernah bertahan gitu. Pasti tidak akan ada judi online yang lain gitu. Ini kan udah pada diblokir tapi masih aja tuh tetap ada, teman Pro2. Artinya apa? Berarti mereka untung gitu. Gak mungkin ada situs-situs lain kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan. Ya kali mau ngasih-ngasih duit aja kayak gitu ya. Siapa yang gak tertarik kalau kayak gitu ya. Tetap ada tuh uangnya tapi mereka masih adain terus tuh link-link judulnya, teman Pro2. Tapi gak boleh diikutin gitu kemauan-kemauan itu ya, teman Pro2. Padahal ya, teman Pro2, yang terjadi sekarang adalah jebakan psikologis juga tuh yang terjadi di dalamnya, teman Pro2. Semakin mengejar kekalahan, semakin besar kerugian yang dialami. Bukan hanya soal kehilangan uang, tetapi juga soal kehilangan waktu, hubungan dengan keluarga, produktivitas, bahkan masa depan kamu, teman Pro2.
1: Iya, hal yang sama juga terjadi sama penyalahguna narkoba. Banyak orang gak langsung berniat menjadi pecandu, tapi mereka biasanya memulai dengan rasa penasaran. Ada yang diajak teman, ada yang ingin diterima lingkungan, ada yang ingin terlihat keren, bahkan ada yang ingin melupakan masalah. Tapi setelah mencoba, yang berubah bukan hanya kondisi fisik, tapi cara kerja otak, kemampuan mengambil keputusan, dan kontrol terhadap diri sendiri. Nah, masalah yang awalnya ingin dilupakan justru bertambah banyak. Prestasi menurun, hubungan dengan keluarga rusak, kepercayaan hilang, dan yang paling menyedihkan itu masa depan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu keputusan yang salah.
0: Betul sekali, teman Pro2. Dan fun fact-nya nih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa usia remaja dan dewasa muda ini merupakan fase ketika seseorang lebih mudah mengambil keputusan impulsif. Hal ini terjadi karena bagian otak yang mengatur pengendalian diri dan pertimbangan resiko masih terus berkembang hingga usia dewasa muda. Artinya, teman Pro2, kemampuan berkata tidak terhadap ajakan negatif itu bukan muncul begitu saja. Ya, harus dilatih, teman Pro2, pelan-pelan dilatih melalui lingkungan yang sehat, melalui pergaulan yang positif, melalui kebiasaan berpikir kritis sebelum mengambil keputusan. Karena tidak semua yang sedang viral itu layak kamu ikuti, teman Pro2. Tidak semua yang menghasilkan uang dilakukan dengan cara yang benar, dan tidak semua yang terlihat menyenangkan akan berakhir membahagiakan, teman Pro2. Yang FOMO-FOMO itu harusnya bisa dipilah-pilih juga gitu. FOMO-nya harus yang kemana dulu nih? Kalau yang positif positif, it's okay aja gitu kalau kamu mau FOMO, ngikutin hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau ke arah yang lebih negatif, ya sebisa mungkin untuk tidak mengikuti hal itu ya teman Pro 2. Dan hidup memang penuh dengan tantangan gitu. Ada hari ketika kita gagal, ada saat kita merasa kecewa gitu. Ada waktu mungkin ketika kita merasa tertinggal dibanding teman-teman yang terlihat lebih sukses. Tetapi percayalah teman Pro 2, tidak ada masalah yang selesai karena judi. Tidak ada juga masalah depan yang menjadi lebih baik karena narkoba teman Pro 2. Dan tidak ada kehormatan yang lahir dari kecurangan. Yang ada hanyalah penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat begitu. Karena itu teman Pro 2, jangan pernah mengorbankan masa depan demi kesenangan yang hanya bertahan sesaat.
1: Ya, kalau kita ingin menjadi generasi yang kuat, maka yang harus dibangun bukan hanya kemampuan mencari uang, tapi juga kemampuan mengendalikan diri.
0: Betul.
1: Berani berkata tidak ketika diajak melakukan hal yang salah.
0: Yes.
1: Berani memilih proses meskipun lebih lama, berani bekerja keras meskipun hasilnya tidak langsung terlihat.
0: Betul.
1: Karena karakter yang kuat selalu lahir dari pilihan-pilihan yang benar, bukan dari jalan pintas.
0: Betul sekali. Judi online menjanjikan kemenangan, teman berdua yang sering datang justru kehilangan.
1: Ya. Narkoba menawarkan pelarian yang terjadi justru kehilangan arah kehidupan.
0: Betul sekali. Dan terakhir teman berdua, korupsi menawarkan keuntungan sesaat, yang hilang adalah kehormatan seumur hidup.
1: Ya, jalan pintas memang terlihat lebih cepat, tapi jalan yang benar selalu membawa kita lebih jauh.
0: Betul sekali Zalwa. Karena masa depan memang tidak dibangun oleh keberuntungan ya teman berdua. Masa depan dibangun oleh disiplin, kejujuran, dan keberanian mengambil keputusan yang benar setiap harinya teman berdua. Oke, saya masih punya satu segmen terakhir lagi teman Pro 2. Di segmen 4 nanti kita bakal menyimpulkan segala obrolan kita di pagi hari ini bareng sama saya dan juga Zalwa ya. Di jam 9 nanti, hampir jam 10 nanti ya teman Pro 2 di segmen 4. Oke, buat kamu stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Satu single terbaru teman Pradua dari NPD, Lupain Aku Please, asik. NPD ini selalu menghadirkan lagu-lagu yang sesuai dengan penyanyi ya teman Pradua, para narsistik gitu teman Pradua, dan juga brand image dari para anggotanya gitu ya teman Pradua, para content creator TikTok gitu. Ini semuanya teman-teman yang kalau kita bisa bilang narsistik ya di TikToknya teman Pradua. Oke, kita di segmen terakhir teman Pradua, tentunya sejak awal program ini kita tidak sedang membahas sekedar tiga persoalan yang berbeda. Kita sedang membicarakan satu akar persoalan yang sama, yaitu hilangnya integritas ketika seseorang mulai menganggap bahwa tujuan lebih penting daripada cara mencapainya teman Pradua. Korupsi, judi online maupun penyalahgunaan narkoba ini mungkin memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semua itu menawarkan satu ilusi yang sama: keuntungan tanpa proses, kesenangan tanpa tanggung jawab, dan tentunya keberhasilan tanpa pengorbanan teman Pradua. Padahal setiap hidup teman Pradua, padahal hidup itu tidak pernah bekerja seperti itu teman Pradua. Setiap pilihan ini memiliki konsekuensi, dan setiap kebiasaan yang kita pelihara hari ini sedang membentuk versi diri kita di masa depan.
1: Seringkali orang membayangkan bahwa masa depan itu ditentukan oleh satu keputusan besar.
0: Okay.
1: Tapi kenyataannya masa depan dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari. Cara kita bersikap ketika tidak ada yang melihat, cara kita memperlakukan kepercayaan orang lain, cara kita menolak ajakan yang salah, hingga keberanian mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran.
0: Betul.
1: Semuanya menjadi fondasi karakter. Nah, integritas itu bukan kemampuan untuk terlihat baik di depan banyak orang, tapi integritas adalah kemampuan untuk tetap melakukan yang benar jika tidak ada tepuk tangan.
0: Betul.
1: Tidak ada pengawasan, bahkan ketika memilih jujur membuat kita harus kehilangan keuntungan sesaat.
0: Betul sekali. Kalau kita bisa bilang ya teman Pradua, kita itu hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan sering dipersempit menjadi angka begitu. Berapa banyak pengikut di media sosial, berapa besar penghasilan kamu, seberapa cepat kamu membeli kendaraan, seberapa muda kamu memiliki rumah gitu, atau seberapa sering kamu terlihat sedang menikmati liburan. Tanpa sadar, standar itu membuat sebagian orang merasa tertinggal begitu, lalu mulai mencari jalan pintas agar terlihat berhasil secepat mungkin. Padahal kehidupan bukan soal perlombaan siapa yang paling cepat sampai teman Pradua, melainkan perjalanan tentang bagaimana kita sampai di tujuan dengan cara yang benar. Tidak ada gunanya berdiri di puncak jika seluruh perjalanan menuju ke sana dibangun di atas kebohongan. Sebab keberhasilan yang diperoleh melalui kecurangan selalu menyimpan ketakutan, takut terbongkar, takut kehilangan, takut tidak lagi dipercaya. Sebaliknya nih teman Pradua, keberhasilan yang lahir dari kerja keras mungkin datang lebih lambat, tetapi menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang ataupun jabatan.
1: Ya, itulah mengapa orang yang memiliki integritas sebenarnya sedang membangun aset paling berharga dalam hidupnya, yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu nggak lahir dari satu pidato yang indah atau satu unggahan inspiratif di media sosial.
0: Okay.
1: Kepercayaan itu tumbuh dari konsistensi. Hari ini jujur, besok tetap jujur. Nah, juga hari ini bertanggung jawab, besok datang bertanggung jawab. Hari ini menolak jalan pintas, besok tetap memilih proses. Karena ketika orang lain mulai mempercaya kita, kesempatan akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, seringkali semua pencapaian ikut kehilangan makna.
0: Betul sekali. Dan Indonesia hari ini tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara akademik atau mahir menggunakan teknologi, Indonesia membutuhkan generasi yang mampu menjaga nilai ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya gitu. Negeri ini memerlukan dokter yang tidak hanya menjual nurani, guru yang mendidik dan juga dengan keteladanan, pengusaha yang membangun usaha secara jujur, jurnalis yang menjaga kebenaran begitu, aparat yang mengutamakan keadilan, dan pemimpin yang menganggap jabatan sebagai amanah, bukan fasilitas untuk memperkaya diri teman Pradua. Semua itu tidak lahir secara tiba-tiba ketika seseorang memperoleh profesi tertentu ke teman Pradua. Semuanya dibentuk jauh sebelumnya, ketika masih menjadi pelajar yang memilih untuk tidak mencontek, mahasiswa yang berani mengerjakan tugas sendiri, anak muda yang menolak judi online meski dijanjikan keuntungan besar, atau mungkin remaja yang berani mengatakan tidak kepada narkoba walaupun mendapat tekanan dari lingkungan. Karakter besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang tampaknya sederhana tetapi menentukan arah kehidupan.
1: Nah ya, jangan iri juga sama mereka yang terlihat cepat berhasil apabila kita tidak mengetahui bagaimana mereka sampai ke sana.
0: Yes.
1: Lebih baik melangkah perlahan dengan hati yang tenang daripada berlari kencang sambil terus dihantui rasa takut.
0: Betul sekali teman Pradua, dan jangan pernah menggadaikan nama baik hanya demi keuntungan sesaat begitu ya teman Pradua. Uang bisa dicari kembali, jabatan masih bisa diraih lagi, tetapi sekali kepercayaan runtuh, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang daripada menghancurkannya.
1: Iya, korupsi juga mencuri hak banyak orang, judi online juga mencuri harapan pelakunya, dan narkoba juga mencuri masa depan penggunanya. Yes. Tapi semuanya lebih dulu mencuri satu hal yang paling berharga, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
0: Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup perbincangan di pagi hari ini, teman Perdua, saya ingin meninggalkan satu pesan atau satu pertanyaan sederhana untuk teman Perdua yang lagi dengerin. Kalau suatu hari nanti kita kalian mungkin dipercaya menjadi pemimpin, pegawai, pengusaha, tenaga kesehatan, guru, atau mungkin profesi-profesi lainnya begitu, nilai apa yang ingin kalian pegang teguh agar tidak mudah tergoda oleh korupsi, judi online maupun narkoba, teman Pro 2 ya? Apakah itu kejujuran, tanggung jawab, atau keberanian, atau justru kepedulian terhadap sesama? Silahkan kirim di WhatsApp kita, teman Pro 2, nanti kita bakal bacain, tapi setelah di jam 10 nanti ya, teman Pro 2. Dan juga sepertinya kita harus pamit undur diri ya, Salwa, yeah, dan teman Pro 2 yang lagi pentingin kita, thank you udah mendengarkan. Nanti kita bakal, saya masih akan menemani kalian sampai di Pro 2 Hitlist di jam 11 nanti, tapi Salwa harus pamit undur diri dulu ya, yeah. Betul sekali. Oke, okay. Akhirnya Zalo pamit dan Iyak masih standby ya, teman Pro 2. Saya bye-bye dulu buat, yeah, teman Pro 2. Bye. Dan bye. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Pro 2FM.
8: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
9: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
8: Iya lagi.
9: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
8: Mengikuti alur aja sih.
9: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya advokasi kesehatan.
1: Advokasi kesehatan.
2: Advokasi ya, kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Iya.
2: Yeah. Kelas okay, A ya. Jadi okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini yeah, sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
1: Betul.
2: Itu ada 19,8%. Nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengharapkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
3: Dari bincang psikolog.
2: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, enggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, enggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang enggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu enggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan dikali sebulan. Coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Nggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber

0: Dalam keberagaman, sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Mm-hmm. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
0: Dan dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya? Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
4: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
3: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
4: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
3: teratur,
4: terorganisir dengan baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRT Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Selamat bergabung di Pro 2 pagi hari ini. Kalau misal pagi udah siang ding ya. Mataharinya kayaknya tidak nyantai deh teman Pro 2. Tadi dalam perjalanan ke kantor dari rumah habis mandi, di jalan juga kayak berasa baru habis mandi lagi. Cuaca panas sekali ya teman Pro 2. Oke, kayaknya bermasalah juga nih buat kita cewek-cewek yang kayaknya kalau siang itu susah sekali mendapatkan hasil makeup yang flawless. Karena cuaca panas, wajah juga jadi berkeringat. Karena hasil makeup itu biasanya juga dipengaruhi oleh cuaca loh teman Pro 2, ya kan. Oke, so guys, makan siang apa hari ini? Saya dan teman-temanku sudah memutuskan, jadi tidak perlu diskusi lama. Rekomendasi buat kamu mungkin ayam bakar, ikan bakar, dan pakai sambal apa ya? Dabu-dabu teman Pro 2. Wah, sedap. Oke, selamat makan siang ya. Yang mau request lagu boleh di 0811 456 03105.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
7: Okay.
6: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
7: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
8: Iya.
7: Gitu namanya.
8: Mortal Camp, Blue Training Camp.
7: Blue Training Camp, ya.
8: Catur Fit Camp. Venom.
6: Iya.
8: Venom, terus apa namanya?
6: Elite Camp.
8: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
7: Sudah 6.
8: Sudah 6 ya. Okay. Nanti kalau kelupaan satu.
7: Cari kali ya.
8: Saya lupa. Terus okay, meraju nih yang lain. Kan tidak disebut ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
6: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Produa RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
5: ya,
6: kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
5: Gitu. Iya.
6: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
5: Iya
6: kan?
5: Benar, pakai aplikasi.
6: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
5: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
6: Saya rasa itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
5: Iya.
6: Gitu kan, jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
5: Iya.
6: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
5: benar-benar
6: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
5: Nah itu sangat vital ya Kak Feki. Dimana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, menu siang ini mungkin pilihanmu adalah makanan-makanan yang selain mengenyangkan juga tidak membuat timbul rasa bersalah begitu ya teman berdua. Mungkin salah satunya adalah nasi Padang. Okay. Dan apapun makanannya, minumnya air putih ya. Itu yang paling penting teman berdua. Kenapa? Ya jangan teh gitu. Karena teh diminum saat makan nasi itu akan mempengaruhi zat besinya. Tapi by the way teman berdua, walaupun kita sudah tahu faktanya seperti itu, tapi kenikmatannya susah gitu untuk ditolak ya kan. Dan kalau Nabila tanya misalnya, kamu hari ini makan di jam berapa? Ada yang belum makan karena sengaja gitu ya fasting, atau ada yang sengaja berpuasa kan memang hari Kamis ya, selain untuk beribadah, ternyata berpuasa ini juga menurut tinjauan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal Nature Reviews Cancer, puasa dan pembatasan kalori ini berpotensi membantu menurunkan resiko kanker. Jadi saat tubuh berpuasa, kadar gula darah dan insulin itu cenderung menurun ya, sehingga lingkungan yang mendukung pertumbuhan sel kanker diduga juga ikut berkurang. Puasa itu juga memicu proses perbaikan sel dan membantu tubuh membersihkan komponen sel yang rusak teman produa. Dan para

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu. Maafkan, Ma. Seandainya mama

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk

untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Ya, ada juga produk kue kering. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
2: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke. Dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini. Sama ini kelor juga. Karena ini khas.
1: Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya. Biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya. Insya Allah, Bu.
1: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos. 25. Bermacam ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang toples tabung kayak gini. Ini 60.
1: Oh, 60.000.
2: Ya. Ada untuk toples besar untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal. Itu ada ya ada cuma nggak ada baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar
1: itu berapaan biasanya dijual?
2: Ini 120 dan kalau yang varian coklat 160.
1: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
2: Ini kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
1: Pasti balik lagi ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811456031 05. Sekali lagi 0811456031 05. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin lagu ini siang-siang di jam-jam segini teman Pro 2. Kayaknya gimana gitu ya, paling pas deh teman Pro 2. Okay, ngomongnya tentang kuliner teman Pro 2, karena berhubung kita ada di jam makan siang ya kan. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi nih teman Pro 2. Kenapa ya orang Jepang itu sering makan unagi saat musim panas? Jadi sekarang kan lagi masuk musim panas nih teman Pro 2, bukan masuk tapi I don't know, kalau di Palu kan musim panasnya agak berkepanjangan gitu ya teman Pro 2. Ternyata alasannya itu adalah banyak orang yang mudah lemas, berkeringat dan juga hilang nafsu makan saat musim panas. Nah, unagi ini jadi andalan untuk mengembalikan stamina. Selain bisa mengembalikan energi, makan unagi ternyata juga bagian dari tradisi Doyo no Ushi no Hi di Jepang ya. Jadi sajian ini seperti unadon dan unaji, jadi menu wajib tiap musim panas tiba. Dan unagi ini juga kalau di Jepang itu adalah simbol musim panas Jepang lewat yang berkaitan dengan konsep sun ya. Unagi dimasak teman Pro 2, dimasak dengan kabayaki style, dibakar dengan saus manis asin, sensasi smokinya bikin nagi gitu ya. Kayaknya kalau jempol kayak gini tuh apa ya? Okay. Jadi makan apa siang ini teman Pro 2? Kita hari ini menunya bakar-bakar ya. Ada yang bakar, ada ikan bakar teman Pro 2. Okay, selamat makan siang ya teman Pro 2.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah gitu, sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan ala fitness, alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal, gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan sesaat lagi, tetap di Pro 2.

0: Eh Dayat, kau sudah titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pilul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang

0: tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Berdua, kita awali dengan selalu minta izin sebelum menggunakan alat ya. Jadi kalau seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu di tempat gym dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, selalu minta izin terlebih dahulu. Jadi mengembalikan beban ya atau alat secara tiba-tiba saat orang lain sedang squat atau melakukan gerakan yang lain, itu bisa sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Jadi memang harus izin ya kak, saya boleh menggunakan alat yang ini. Oke. Lalu aturan berikutnya adalah mengembalikan beban ke tempat semula. Jadi mengembalikan dumbbell, barbell ya ke raknya adalah aturan dasar gym teman pro 2. Selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga mencegah resiko agar orang lain tidak tersandung ya dan bisa mengakibatkan cedera. Kalau kamu mampu mengangkatnya, maka kamu juga mampu mengembalikannya kan. Kan biasanya tuh ada yang setelah menggunakan beban, apalagi kalau bebannya 10 kilo ya kan, yang pakai misalnya laki-laki, terus setelah itu kita perempuan yang mau pakai lagi alatnya, kebayangkan kamu harus mengangkat 10 kilo beban itu dengan dua beban gitu ya, jadi ada 20 kilo ya teman berdua. Oh my god, jadi memang aturan ini aturan dasar sih kayaknya di setiap gym itu memang tertulis ya, untuk mengembalikan beban atau barbel itu ke tempat semula.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
2: Oke.
1: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
2: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
3: Iya.
2: Gitu namanya.
3: Mortal Camp, Blue Training Camp.
2: Blue Training Camp, ya.
3: Terus Catur Fit Camp. Venom.
1: Iya.
3: Venom, terus apa namanya?
1: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6
3: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, cari kali ya.
3: Saya lupa. Terus okay, meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman berdua. Kali ini untuk menggunakan alat sesuai tempatnya. Jadi hindari membendakan alat ke area yang tidak semestinya ya. Misalnya jangan meletakkan bench di depan rak dumbbell atau membawa alat-alat yang lain yang bukan di tempatnya, atau melakukan bisa dibilang ini salah satu misalnya. Iya sih, ini yang kadang yang kita dapat di tempat gym itu adalah, itu kan biasanya ada alas-alas tuh teman berdua untuk saat kita melakukan squat ya, dengan mengangkat beban. Harusnya itu kan di tempat yang seharusnya gitu, tapi tiba-tiba dia ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan itu, ya harusnya kamu kembalikan lagi ke tempat semula. Karena setiap alat itu punya zona khusus demi keamanan dan kenyamanan bersama, kayak gitu. Ya sih, pas ada yang mau gunakan, ini di mana ya kak? Aduh, sangat malu kan kita habis menggunakan tapi tidak mengembalikan. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Gym itu bisa menjadi tempat yang cukup berisiko jika tidak waspada. Jadi selalu cek kondisi sekitar sebelum melakukan gerakan dengan dumbbell atau alat lainnya ya. Kalau kamu melihat orang lain kesulitan, tidak ada salahnya menawarkan bantuan atau menjadi spotter teman berdua. Okay. Selamat mencoba. Tapi beberapa aturan lagi akan saya bagikan ya untuk kamu. Jadi tetap di 105 FM Reri Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman berdua, saya sengaja milihin lagu yang agak sedikit agak mellow dikit di siang hari ini, karena cuaca begitu panas. Kita coba ademkan dengan lagu-lagu yang bisa bikin perasaan jadi tenang ya teman berdua. Kali ini kita ke informasi olahraga dulu. Ini mengenai Persija Jakarta dalam kondisi di ujung tanduk untuk lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Persija ini hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 laga yang telah dilalui di Piala Presiden 2026, dan Persija kalah dengan skor 0-1 dari Persebaya Surabaya di laga pertama dan hanya bermain imbang dengan skor 2 sama lawan Port FC di laga kedua. Persebaya Surabaya sudah mengantongi 6 poin dan pasti lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Sedangkan PSMS Medan telah dipastikan tersingkir karena sudah menelan 2 kekalahan begitu ya. Jadi dengan demikian, perebutan 1 slot semifinal Piala Presiden 2026 hanya dilakukan oleh Port FC dan Persija Jakarta. Port FC punya 4 poin dengan selisih gol 2 ya, 2 lebih gitu. Sedangkan Persija punya koleksi 1 poin dengan selisih -1 teman pro 2 ya. Jadi ada beberapa syarat sih teman pro 2 Persija Jakarta bisa lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. 1, Persija menang atas PSMS Medan. Lalu 2, Por FC kalah dari Persebaya Surabaya. Yang ketiga, bila 2 poin di atas sudah terwujud, tinggal menghitung selisih gol saja begitu ya. Oke, yep. Kira-kira semoga ya Persija bisa lolos ke semifinal Presiden 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
8: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
9: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang Sore.
8: Sore? Bukan Sore istri dari masa depan?
9: Iya itu.
8: Oh itu.
9: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
8: Kritikan untuk?
7: Pemerintah. Tolong kalian ya, bersatu.
9: Karena ya saya kan dari FISIP ya. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
7: Kuliah nanti?
9: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah. menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
7: Dari, bukunya udah rilis?
9: Sudah. Di tahun 2025 kemarin.
7: Judulnya apa tuh?
9: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
7: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
9: Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman radio ya, ada kalanya mencintai atau suka sama seseorang bukan soal memiliki teman radio. Ada orang yang datang membawa bahagia, lalu pergi meninggalkan kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin dewasa adalah saat kita belajar menerima bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu akan menjadi milik kita. Sama kayak lirik lagunya Juicy Luicy tadi yang judulnya adalah Gurun Hujan. Cukup ku nikmati senyummu dari jauh, barang yang tidak akan pernah aku menangkan. Nah, biar ku nikmati senyummu dari jauh, biar semesta yang menjaga bahagiamu meski bukan lagi bersamaku. Karena terkadang melihat seseorang tersenyum walau bukan karena kita, itu sudah cukup menjadi alasan untuk ikut merasa tenang. Kenyataannya bisa tidak sih seperti itu? Dan kalau memang akhirnya dia adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu menangkan, maka izinkanlah dirimu menyimpannya sebagai cerita yang indah, bukan untuk disesali teman berdua, tetapi untuk dikenang. Karena tidak semua kisah harus berakhir dengan memiliki. Ada yang menang ditakdirkan hanya menjadi pelajaran, penguat, dan juga sekadar persinggahan yang mengajarkan arti mengikhlaskan begitu ya. Siang ini teman berdua, apapun cerita yang sedang kamu jalani, entah itu tentang hubunganmu dengan seseorang, hubunganmu dengan keluarga, hubunganmu tentang dengan pekerjaan, hubunganmu dengan pendidikan dan lain sebagainya, kalaupun gagal, itu adalah sebuah proses teman berdua, proses yang mesti dinikmati begitu ya. Dan yang mesti kita ketahui juga nih teman berdua, semoga bahagia itu tidak tergantung pada siapa yang menetap ya, melainkan pada dirimu sendiri. Jadi siang ini kamu masih ditemenin sama Nadila, karena setelah ini masih banyak lagu yang siap nemenin perjalanan siangmu dengan informasi-informasi yang keren tentunya. Tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Main Radio ya, BTS mengumumkan tidak bakal mendaftarkan karya-karya musik mereka untuk ajang penghargaan Grammy Award ke-69 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027 nanti ya. Sikap tegas ini diambil dan diumumkan grup pelantun Dynamite itu agar karya mereka dapat diapresiasi secara murni tanpa adanya pengotakan wilayah maupun bahasa, teman berdua. Jadi pernyataan resmi ini diunggah secara serentak oleh 7 member BTS yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, teman berdua, melalui akun Instagram pribadi masing-masing mereka. Dan keputusan ini tergolong berani mengingat seluruh member BTS sejatinya telah terdaftar sebagai voting members atau anggota pemungutan suara Recording Academy sejak 2019 ya. Jadi mereka menulis seperti ini nih, teman berdua, kami telah memutuskan untuk tidak mengajukan karya demi mempertimbangkan Grammy tahun ini. Dan kami berharap musik kami dapat didengar dan dicintai apa adanya, alih-alih dipisahkan berdasarkan wilayah begitu ya, atau bahasa. Dan mereka mengucapkan terima kasih untuk para ARMY dan semua orang yang selalu berada di sisi BTS.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
6: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
5: 2002?
6: Ya.
5: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
6: Ya.
5: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
6: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
5: Oh, jadi mahasiswa.
6: Iya, masih belajar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada yang masih jomblo, teman berdua? Ayo, mana nih suaranya masih jomblo? Kayaknya banyak ya. Kalau saya hitung-hitung dari sini mungkin ada 5.321 orang yang masih jomblo. Wih, banyak dong. Tapi ternyata ada hal yang mesti kamu syukuri, teman berdua, di balik kejomblohanmu. Karena ternyata lama menjomblo, teman berdua, itu justru bisa membuat kamu itu semakin terlihat aura high value-nya atau lebih berkualitas begitu ya. Nah, ternyata sebenarnya ada alasan sih kenapa aura high value atau aura seseorang itu semakin berkelas ketika dia lama jomblo. Yang pertama adalah alasannya punya waktu lebih banyak untuk mengupgrade diri. Tidak pusing dengan urusan percintaan yang udah makan belum, lagi mana, kok lama balas WhatsApp, segala macam. Pokoknya tidak ada yang seperti itu ya. Jadi saat seseorang menjomblo nih, seseorang itu memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar target pribadi, mimpi-mimpinya, dan juga membangun karir. Dan tidak bergantung pada validasi orang lain juga nih, teman berdua. Orang yang nyaman dengan status lajang umumnya tidak mudah mencari perhatian atau validasi hanya karena takut kesepian begitu ya. Dan yang ketiga, mentalnya lebih tenang dan emosinya lebih stabil. Jadi tanpa drama percintaan yang tidak perlu, banyak orang yang merasa pikirannya menjadi lebih tenang. Energi biasanya terkuras untuk konflik hubungan yang bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif, teman berdua. Seperti itu. Oke, jadi kalau kamu masih sendiri, masih jomblo, tenang aja. Itu adalah waktu di mana kamu harus meningkatkan value diri kamu, teman berdua. Dan bagaimana kamu memanfaatkan waktu itu untuk mengupgrade diri begitu ya. Oke, okay, so guys, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Apa tuh? Karena apa dari
4: waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah,
4: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada yang lagi viral di kalangan Gen Z teman Pro 2, di mana ada masa ketika punya gebetan menjadi bagian yang nyaris tidak bisa terpisahkan dari masa remaja ya. Ini sebuah pesan singkat dari orang yang disukai bisa mengubah suasana hati seharian, sementara rasa deg-degan setiap kali bertemu bisa jadi pengalaman yang dikenang hingga dewasa gitu ya. Namun pengalaman itu tampaknya mulai memudar di kalangan generasi Z atau Gen Z. Gimana Gen Z? Muncul istilah namanya crush recession, sebuah fenomena yang menggambarkan semakin sedikit anak muda yang benar-benar memiliki crush atau gebetan gitu ya. Istilah ini mulai ramai diperbincangkan di media sosial sepanjang 2025. Meski sekilas terdengar seperti tren sesaat, sejumlah pakar menilai fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam cara Gen Z memandang hubungan romantis teman Pro 2. Oh ya? Lalu crush recession itu merujuk pada penurunan keinginan atau antusiasme Gen Z untuk menyukai seseorang secara romantis ya. Bukan karena mereka tidak ingin menjalin hubungan, melainkan karena proses menuju hubungan itu dianggap semakin melelahkan secara emosional. Berinteraksi aja udah bikin baterai sosial kita itu udah lobet gitu ya. Aduh. Nah, so Gen Z ini adalah generasi yang mendambakan hubungan yang dekat, tetapi merasa kewalahan dengan tuntutan emosional dalam dunia kencan gitu ya teman berdua. Ini kata Julie Nguyen, dia adalah pelatih kencan bersertifikat di Haili. Oh my god, dia pelatih kencan loh, punya sertifikat ya. Dan kini hampir semua interaksi berpotensi menjadi konsumsi publik. Sebuah kencan bisa menjadi bohok, bahan obrolan grup, unggahan media sosial, atau bahkan hal yang viral ya. Akibatnya memiliki gebetan tidak lagi terasa sebagai pengalaman pribadi, tetapi juga membawa resiko rasa malu, penolakan, sampai dengan penghakiman dari lingkungan sekitar teman berdua. Dan ada beban ekonomi juga ikut mempengaruhi di sana. Jadi jika harus menghadapi ketidakstabilan ekonomi sekaligus membuka diri terhadap kemungkinan patah hati, banyak orang yang merasa terlalu berat. Sudah patah hati, ekonomi juga lagi dar-der-dor gitu kan. Dan dating aplikasi itu membuat pilihan terasa tak ada habisnya teman Pro 2 ya. Kayaknya kayak memes yang kayak gini nih tulisannya. Senin sampai dengan Jumat kerja, sekolah, ya kan, kuliah, ngampus. Sabtunya hangout, minggunya istirahat. Kayaknya tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Asik, betulkah seperti itu?

0: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
6: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
9: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2

0: Well, teman Predue, masih di Predue RRI Palu, teman terbaik kamu, dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman Predue, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda, dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin, jadi kuncinya adalah variasi teman Predue ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi teman Predue? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu, sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow teman Predue, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring, campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih teman Predue ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di Predue, teman terbaik.
1: Obrolan seru di Predue FM.
2: Di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking dan lain sebagainya, untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih, gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu, dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
3: 35, ya.
2: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu, tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue, itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
1: Betul. Dengarkan terus obrolan seru Predue Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, sekarang waktunya kita jawab nih, kenapa kita perlu makan warna-warni? Nah, seperti tadi yang Nadila sampaikan, bahwa satu jenis makanan saja itu tidak bisa memenuhi semua nutrisi. Jadi harus banyak ya, harus eat the rainbow tadi gitu. Nah, yang pertama, warna merah teman berdua. Contoh, tomat, semangka, paprika merah, stroberi. Itu adalah menu makanan warna merah atau sayuran yang berwarna merah. Manfaatnya kaya likopen untuk kesehatan jantung, antioksidan kuat dan bantu lawan radikal bebas dan baik untuk kulit dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, untuk sayur warna orange atau kuning, contohnya itu seperti wortel, labu, mangga, jagung, manfaatnya teman berdua banyak beta karotin atau bagus buat mata begitu ya. Dan juga teman berdua bantu produksi kolagen serta menjaga kesehatan kulit. Dan kamu juga bisa konsumsi warna hijau. Contohnya seperti bayam, brokoli, kale, timun. Manfaatnya kayak serat, bikin kenyang lebih lama, detox alami dan baik untuk kesehatan tulang, vitamin K dan kalsium nabati ya teman berdua. Nah, untuk warna yang lainnya, sesaat lagi tetap di Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu. Just this one time.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
7: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
8: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
6: Oke.
8: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay deh, ada warna yang lain juga yang mesti dikonsumsi di dalam piring atau eat the rainbow tadi. Yang berikutnya adalah warna biru atau ungu, teman Pro 2. Contoh seperti blueberry, anggur hitam, kol ungu. Manfaatnya itu tinggi antosanin ya, antosianin atau anti penuaan. Nah itu dia. Jadi banyak makan blueberry atau kol ungu untuk anti aging, teman Pro 2, dan bisa membantu meningkatkan daya ingat, baik juga untuk kesehatan pembuluh darah. Lalu ada warna putih. Contoh bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol. Tapi kalau saya sih kalau bawang putih itu mending saat dia jadi capcay gitu ya, teman berdua, saya bisa makan itu. Tapi kalau secara mentah, aduh gimana ya. Tapi banyak orang yang makan secara mentah sih, bagus juga untuk kesehatan. Nah, bawang putih, bawang bombay, jamur, kembang kol tadi yang warnanya putih itu mengandung antiinflamasi, baik untuk imunitas, terutama bawang putih ya, teman berdua, dan bantu turunkan kolesterol jahat. Nah itu dia. Jadi selamat mencoba di rumah untuk menerapkan eat the rainbow, yaitu makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Selamat mencoba.

0: memaafkanku.
1: Ada yang bisa dibantu, tua?
2: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu. Ini.
1: Pernah jatuh apanya, kak tua?
2: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
1: Nah, coba-coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
2: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi, jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih,
6: okay.
5: Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
6: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayaknya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
5: Tugas kuliah.
6: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
5: Advokasi Kesehatan.
6: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas.
5: Nah,
6: kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
7: Iya.
6: Kelas A, ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
5: Oh iya.
6: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
5: Betul.
6: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
7: Dari bincang psikolog.
6: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat, kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

Teman berdua, apakah kamu sering makan? Dan ya, kalau ditanya sering makan ya makan dong. Masa tidak makan? Nanti lemes dong, say. Maksudnya sering makan, makan apapun gitu, minumnya adalah teh. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat enak banget ya teman berdua. Jadi makan nasi goreng, minumnya es teh. Makan bakso, minumnya es teh. Makan mie ayam, minumnya juga es teh. Nasi campur, pakai teh hangat, mantap lah. Tapi ternyata teman berdua, dikutip dari Antara, Ketua Umum Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia, Dr. TB Jumahana Atmakusuma SPPD KHM, itu menjelaskan bahwa minum-minuman berkafein seperti teh atau kopi saat makan itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Dan Dr. Atmakusuma ini juga menyarankan untuk memberi jeda ya sekitar 2 jam setelah makan sebelum minum-minuman berkafein. Cara ini membantu penyerapan zat besi tetap optimal dan mengurangi resiko anemia teman-teman. Habisnya enak sih dok ya.

0: 105 FM Rari Pradua Palu, teman terbaik kamu. Teman Pradua, adakah yang suka makan ikan bakar? Ada, berarti sama dong kita ya. Saya punya informasi mengenai beberapa trik bakar ikan supaya tidak lengket saat dipanggang, teman Pradua ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara yang bisa kamu lakukan di rumah agar hasil bakar ikanmu itu sempurna begitu ya. Nah, yang pertama adalah kamu harus menggunakan wajan anti lengket. Wajan ini dapat digunakan untuk membakar ikan, namun supaya ikan tidak lengket saat dimasak, gunakan wajan khusus anti lengket ya. Wajan ini punya permukaan yang membantu minyak bekerja lebih stabil sehingga ikan tidak dapat cepat menempel. Selain itu, proses membalik ikan pun terasa ringan karena tekstur wajan yang membuat bagian kulit ikan itu tidak mudah robek. Dan karena wajan anti lengket ini umumnya bisa dipakai dalam jangka panjang ya, asalkan dirawat dengan baik, misalnya tidak menggosoknya memakai sabut besi atau tidak memanaskannya tanpa minyak terlalu lama.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Apa tuh? Karena dari waktu-waktu sih.
4: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
3: sekolah.
4: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
3: Keren sih, itu aku lihat juga di...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tips berikutnya teman berdua untuk bakar ikan yang sempurna. Nah, pakai daun pisang pada wajan ini juga bisa ya. Kalau kamu masih menggunakan wajan konvensional, trik menggunakan daun pisang itu dapat sangat membantu agar ikan bakar tidak menempel saat dimasak. Cara pengaplikasiannya teman berdua, yang pertama adalah olesi daun pisang dengan sedikit minyak agar tidak cepat kering. Setelah itu simpan ikan di atas daun tersebut ya. Dan daun pisang berfungsi sebagai pelindung antara ikan dan permukaan wajan sehingga tidak bersentuhan langsung dengan bagian yang dapat membuatnya lengket. Dan metode ini juga memberikan aroma khas yang menambah cita rasa masakan. Lalu bagaimana cara kita tahu ikan bakarnya sudah matang? Nah, kamu bisa lihat warna daunnya. Bila sudah berwarna agak kecoklatan dan ikan terlihat kering begitu ya, silakan diangkat teman berdua. Jangan khawatir daging ikan hancur atau kulitnya tertinggal di wajan, itu tidak akan terjadi karena hal ini itu sudah disebutkan sudah teruji berhasil. Tidak hanya ketika membakar ikan, tapi juga ketika ikan hendak digoreng, teman berdua. Selamat mencoba ya.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
2: Kebanyakan sih seperti itu ya?
1: Iya, memang. Karena kami mulainya dari minus nih. Mulainya dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya dari Donggala? Iya, pokoknya tahu kan, kemarin baru pulang gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Lalu teman berdua, tips selanjutnya untuk kamu yang introvert tapi pengen liburan juga adalah memilih solo traveling ya, maupun berpergian dengan teman yang memahami ritmemu gitu. Dan yang paling penting adalah kamu bisa menjalani liburan dengan cara yang paling sesuai dengan dirimu sendiri, teman berdua. Jadi jangan terdistraksi dengan ketentuan orang lain, karena seorang introvert itu memang lebih asik ya, dan suka menikmati waktunya sendiri, teman berdua. Okay, semoga liburan kamu tahun ini itu dapat kamu nikmati senikmat-nikmatnya versi kamu, teman berdua, bukan malah membuat kamu stres ya. Enjoy your holiday, teman berdua. Semoga dengan liburan kali ini bisa mencharge energimu, dan ketika kamu kembali beraktivitas nanti, kamu lahir sebagai pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, dan tentunya lebih sehat ya, secara jasmani, rohani, dan juga mental.

105 FM Reni Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu punya jadwal tersendiri untuk minum air putih? Kalau iya, selamat ya. Kamu sudah menjalankan kehidupan yang begitu sehat. Karena ternyata teman Pro 2, minum air putih pada beberapa jam-jam tertentu itu bisa menurunkan berat badan hingga 3 kg dalam sehari, teman Pro 2 ya. Kira-kira di jam berapa aja? Nah, itu akan kita bahas ya di hari ini bersama saya Nadila. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
6: Saya mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya

0: Dua Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kita mulai dari 2 gelas air putih setelah bangun tidur saat perut kosong. Manfaatnya itu akan merangsang pergerakan dalam usus begitu ya. Jadi kalau baru bangun tidur langsung minum air 2 gelas saat perut kamu masih kosong, pasti kamu langsung ke kamar mandi. Pencernaan langsung lancar, teman berdua. Lalu 1 gelas air putih pada saat jam 9 pagi, manfaatnya akan mempercepat proses metabolisme pada tubuh kamu begitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai alarm ya teman berdua.

Tips berikutnya teman berdua untuk bakar ikan yang sempurna. Nah, pakai daun pisang pada wajan ini juga bisa ya. Kalau kamu masih menggunakan wajan konvensional, trik menggunakan daun pisang itu dapat sangat membantu agar ikan bakar tidak menempel saat dimasak. Cara pengaplikasiannya teman berdua, yang pertama adalah olesi daun pisang dengan sedikit minyak agar tidak cepat kering. Setelah itu simpan ikan di atas daun tersebut ya. Dan daun pisang berfungsi sebagai pelindung antara ikan dan permukaan wajan sehingga tidak bersentuhan langsung dengan bagian yang dapat membuatnya lengket. Dan metode ini juga memberikan aroma khas yang menambah cita rasa masakan. Lalu bagaimana cara kita tahu ikan bakarnya sudah matang? Nah, kamu bisa lihat warna daunnya. Bila sudah berwarna agak kecoklatan dan ikan terlihat kering begitu ya, silakan diangkat teman berdua. Jangan khawatir daging ikan hancur atau kulitnya tertinggal di wajan, itu tidak akan terjadi karena hal ini itu sudah disebutkan sudah teruji berhasil. Tidak hanya ketika membakar ikan, tapi juga ketika ikan hendak digoreng, teman berdua. Selamat mencoba ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Maju, teguh, maju. Gol.
5: Paskibraka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera

0: Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu. Formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa. Sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Dua kali, belok, kanan, kontor, tegak, maju.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
1: Oke. Okay.
2: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
1: Wow.
3: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman perdu ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, olesi panggangan dengan mentega. Untuk memanggang ikan agar tidak lengket, selanjutnya itu adalah dengan mengeringkan ikan, lalu lumuri dengan minyak, kemudian olesi panggangan dengan minyak atau mentega sebelum dipanaskan. Panaskan panggangan dengan api yang sedang ya teman berdua, karena jika terlalu panas, ikan bisa cepat gosong dan menempel di panggangan begitu. Pastikan api yang digunakan stabil agar ikan matang secara merata.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ini Budi.
3: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak
3: Budi. Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
7: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya Kak, terima kasih.
8: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Boleh seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
5: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
6: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay. Tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agenta briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik, okay, bagus, Kak.
5: Berarti iya. Memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya, Dian yang lain.
6: Iya,
5: nah, mungkin
6: betul, Kak.
5: Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
6: Kalau Warmindo, dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran sembari menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Pengajian di sore hari ini kami hadirkan Ustadz Ridho Lasimpara SPDI untuk surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat ke-5.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib hari ini. Kami yang bertugas dari program 1, Pro 2 serta Pro 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera diijabah. Amin amin amin amin ya rabbal alamin.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian." Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya." Dalam buku Lembaga Budi karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya. Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kembali untuk informasi pilihan di Info Pro 2. Risiko karhutla diprediksi memuncak pada Agustus hingga September. BMKG juga memprediksi risiko kebakaran hutan dan juga lahan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. BMKG juga mencatat 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 sebagai indikasi awal potensi karhutla. BMKG juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca di wilayah prioritas untuk mendukung mitigasi karhutla dan juga kekeringan. Reza Arab mencapai rekor siaran langsung dengan jumlah penonton bersamaan mencapai 1,2 juta untuk pertandingan Piala AFF 2026 Indonesia versus Kamboja. Siaran langsung yang tersebut juga ditayangkan melalui kanal YouTube pribadi @ybiarab dan jumlah concurrent viewers-nya melewati catatan milik iShowSpeed saat siaran langsung pada laga Piala Dunia 2026. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru saja menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
5: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak, jadi ada plus minusnya juga.
6: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
4: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
7: Ngeri.
6: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari, PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
7: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi masih barengan sama Vicky untuk malam hari ini ya, teman berdua. Sebelumnya tadi ada beberapa informasi pilihan dan kita coba diskusiin juga hal-hal yang unik di ruang komunitas ya malam hari ini. Sampai nanti di pukul 24. Sampai di pukul 20 ya. Satu jam ya.

Hampir 30 menit ya ku temani di alam hari ini teman pro 2. Kali ini saya gak bawa komunitas, tapi kita bakal coba cerita komunitas-komunitas yang lagi eksis ya, kemudian juga komunitas inspiratif ya kan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memicu kamu untuk kembali bergabung atau kembali wake up bersosialisasi melalui wadah inspiratif ya, kemudian menjumpai berbagai komunitas-komunitas yang bermanfaat ya, akan menambah pengalaman kamu juga, bahkan mengajak kamu untuk traveling ke berbagai tempat ya, mungkin teman Pro 2. Tapi kali ini kita mainnya bahasa-bahasaan dulu karena kita akan bercerita tentang komunitas renang ya. Kalau di Kota Palu saya juga punya salah satu komunitas yang saya ikuti, tapi belum kesampaian untuk barengan sama mereka karena sibuk mulu ya, siaran mulu ya. Ada teman-teman dari Palu Swimming Club ya, dari PSC teman berdua. Nah, komunitas ini eksis banget di Kota Palu teman berdua. Jadi mereka tuh biasanya tuh nongkrongnya kalau enggak pagi ya sore juga ya. Dan mereka juga coba membuat kegiatan-kegiatan yang eksploratif teman berdua. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan kreatif, bahkan kegiatan-kegiatan yang memicu banyak reaksi ya kan, kemudian kolaboratif juga, bukan hanya bercerita tentang renang tapi juga bercerita banyak komunitas-komunitas olahraga di dalamnya ya kan. Saya rasa semuanya teman-teman saya ini ya sangat-sangat berpengalaman soal renang, mereka juga menyelam, bahkan berburu ikan secukupnya di pantai penggaraman ya teman berdua. Kalau sana tuh saya kerapnya sama kakak Obi ya, Obi sahabatnya ya, terus juga ada kak Acil, Om Chandra, oke. Beberapa ya tahun kemarin sih sempat ngundang ya, tapi nanti kita bakal coba ngobrol-ngobrol barengan sama mereka lagi di lain kesempatan ya. Lagi denger ya, salam hormat salam kompak juga barengan sama komunitasnya teman-teman dari PFC Palu Swimming Club ya, ditunggu kegiatannya ya, kegiatan apalagi nih yang bakal dilakukan tahun ini ya, nanti bisa kasih kabar. Kita bakal nongkrong di sini ya, kita bakalan coba share kegiatan-kegiatan yang teman-teman nanti bisa buat, tapi kita bakalan coba eksploratif bagaimana sih komunitas ini bisa tumbuh dan juga berkembang ya kan. Jadi kalau berbicara tentang komunitas renang, apakah kita wajib bisa berenang dulu? Kayaknya enggak ya, enggak mesti harus berenang ya, mungkin enggak mesti harus pintar berenang juga ya, paling tidak bisa turun di dalam air aja. Oke teman berdua. Nah, apa yang bisa kamu explore tentang renang ya? Apakah ini juga menjadi salah satu rutinitas keseharian kamu? Tapi belum bergabung dalam satu komunitas, tapi kamu bisa dibilang itu cukup intens ya, berenang atau menyelam begitu ya teman berdua. Oke. Sebenarnya cukup mencampur sih komunitas-komunitas renang di Indonesia atau di berbagai kota juga ya, termasuk ada namanya Open Water Swimming ya, komunitas sub uhum ya, sehingga klub renang master untuk dewasa juga. Nah, biasanya kan di sini juga merupakan sebuah wadah pembibitan gitu ya, ketika komunitas ini membuat program-program yang dapat menginisiasi anak-anak muda atau anak usia dini untuk berenang dalam skala yang kecil. Nah, kemarin juga di tahun kemarin itu Om Opi juga sempat bercerita begitu soal bagaimana mereka memfasilitasi anak-anak mungkin yang di usia dini, memberikan edukasi tentang olahraga
renang atau kompetisi renang atau festival renang atau sebagainya, tergantung event gitu ya. Kemudian kalau ditanya kenapa harus gabung di situ, yang pastinya seru dah. Ya. Selain kita bisa dapat teman baru ya, terus juga motivasi latihan lebih konsisten juga ya, tempat sharing tantangan gear renang begitu ya, teman-teman dua. Aneh kayak sudah suka kasih referensi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, siapa sih yang kalau stres pelariannya tuh langsung nyebur ke kolam, teman berdua? Ya kan? Kamu bisa jawab juga, ya dengan nada apa? Ya dengan nada yang lembut ya mungkin ya. Kan biasanya ada versus gitu ya. Oke, jadi kalau dari sisi eksistensi, ya dari kolam ke podium, wah ini luar biasa sih kalau sudah seperti ini tuh ya, dari kolam ke podium. Itu makanya tadi mungkin kita bisa menjadikan komunitas ini sebagai wadah untuk melakukan pembibitan begitu kan. Ya siapa tahu kan besok-besok juga akan ikut kompetisi menjadi perenang yang profesional gitu, teman berdua. Ya, jadi kalau membahas tentang sisi kompetitif, prestasi atlet lokal, nasional, ya, dan kemudian bagaimana komunitas ini bisa menjadi batu loncatan ya untuk jalur apa namanya profesional gitu, teman berdua. Nah, apa yang bisa kamu share barengan sama aku malam hari ini? Mungkin kalau siapa yang biasanya ada di situ ya, bisa jadi sih ada orang-orang kantoran juga ya kan? Bahkan teman-teman saya ini di komunitas ini itu kebanyakan orang kantoran ya kan, teman berdua, dan mereka pun juga bukan hanya terkonsentrasi di salah satu cabang olahraga ya, yang penting sehat aja gitu, tapi berenang dan juga beberapa olahraga lainnya biasanya digeluti begitu ya, lari misalkan, teman berdua, tapi nanti kita bakal coba ngomongin gitu ya kan, mungkin tidak cukup satu hobi olahraga saja. Ya mahasiswa ada juga sih pasti ya, itu gabung ke komunitas yang memang latihannya itu rata-rata kalau nggak jam 5 ya sore atau jam 6 pagi sebelum beraktivitas. Karena nggak ya seperti itu ya. Ya tapi kebanyakan kalau kita polisi di weekend itu sama hari Minggu akhir pekan itu biasanya semuanya pada lari ke laut ya. Lari ke laut terus berenang gitu. Gak bisa lari di laut ya. Jatuhnya kayak wiro sableng. Oke, udah pasti kalau subuh-subuh ya pagi-pagi dingin lah kayaknya ya. Namanya juga berenang gitu, teman-teman dua. Pasti kita akan membiasakan diri untuk basah-basahan gitu. Tapi so pasti kalau saya sih ya mungkin lebih dari kopi hitam sih ya. Orang-orang di komunitas ini biasanya tuh ngerasa kayak punya head start gitu. Jadi kayak memulai hari itu lebih awal gitu dibandingkan kebanyakan orang ya. Terus juga ada yang bilang kalau efeknya tuh sehariannya tuh jadi lebih fokus dan gak gampang ngantuk di tempat kerja. Bahkan kalau kamu juga sebagai seorang siswa ya, gak gampang ngantuk ya, karena metabolisme itu ada on sejak pagi, teman Perdu ya. Itu sama seperti ada yang bilang kalau kamu intens bangun pagi kan biasanya ada yang malas mandi pagi gitu ya. Siapa tuh? Ya, itu maksudnya kalau pas waktu sekolah sih ya. Kan biasanya kalau anak sekolah itu ada yang emang jarang mandi pas ke sekolah gitu ya. Jangan ngerasa gitu. Mungkin sebagian orang punya pengalaman ya, tapi kebiasaan itu kayaknya harus dirubah gitu, karena seringkali dimotivasi kalau kamu rajin bangun pagi kemudian juga mandi pagi gitu ya, gak takut dingin, itu justru akan memicu konsentrasi kamu agar lebih plong gitu ya, teman berdua ya. Angkat tangan yang punya pengalaman sama. Kita masih punya waktu ya sampai nanti jam 20 malam, teman berdua. Dan aku juga pengen ngingatin, karena setelah ini kita akan kembali bergabung bersama Programa 2 RI Jakarta. Kita masih punya music live chat ya.
karena kita masih hari Kamis, Jumat pun juga kita masih on, jadi kamu bisa pantangin di Pro 2 RRI se-Indonesia.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
1: I'm Fruity.
2: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Oke. Okay.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya?
1: Boleh.
2: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita cerita sedikit lagi nih tentang komunitas renang teman Pro 2. Kenapa sih harus komunitas renang? Kalau berenang sendiri kayaknya agak kurang afdol gitu kan teman Pro 2. Ada yang bilang mungkin, ah yang penting berenang. Ya sih, tergantung pilihan juga. Tapi kan kalau barengan juga itu akan lebih asik gitu kan. Bisa jadi teman ngobrol terus juga sambil berenang. Gak bisa ngobrol, berenang dulu deh. Kalau di kolam biasanya kan baru dapat 4 lap itu rasanya sudah kayak mau udahan karena saking sepinya mungkin ya. Gak ada sesuatu yang diobrolin gitu kan. Kok bisa gak sampai di ujung atau kok bisa gak sampai 4 lap? Karena biasanya kan maksimal 4 lap tapi ini masih agak kurang gitu kan. Kenapa saya ngos-ngosan? Kenapa saya ngos-ngosan? 3 lap udah ngos-ngosan, gak ada yang harus disautin gitu ya teman berdua. Tapi pas gabung komoditas biasanya ya ada efek sih. Ya jadi kayak sungkan kalau berhenti duluan gitu. Tapi saya sarankan kalau mamanya kamu udah gak tahan, ya berhenti gitu. Karena fatal kalau dipaksa juga. Karena gak biasa gitu. Saking ngikutin gitu. Tapi maksudnya ketika effortnya lebih, ya kan. Tadinya masih mampu karena sakingnya sendiri, ya udah tetap dilanjutin gitu. Ya pas lihat teman di sebelah kiri atau kanan, itu masih mengayuh tangan dengan semangat. Ya, jadi kita otomatis bakal ikut terdorong juga buat menyelesaikan target. Misalkan ada sekitar 1000 meter gitu ya. Mampu? Enggak? Udah siap belum? Belum lagi kalau ada jadwal latihan rutin. Ya biasanya kan ada yang FOMO-FOMO juga. Ya kan? Kalau enggak datang gitu ya. Jadi kayak kurang update. Ya tentang komunitas kita gitu. Teman-teman dua. Oke. Okay. Biasanya kalau di kolam renang kan ada apa cerita-cerita juga, status sosial itu melebur karena semua orang itu cuma pakai baju renang dan juga kacamata yang mungkin sama gitu teman berdua. Nah ini komunitas yang benar, ini gak seperti komunitas lari yang kemarin ya yang sempat viral gitu teman berdua karena ada laporan diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi jangan buat komunitas yang seperti itu. Jadi kalau buat komunitas ya semuanya saja bisa gabung ya, tergantung dari komunitasnya apa gitu. Yang penting nyambung komunitasnya, selagi diiyakan juga. Jadi boleh gabung misalnya kalau komunitas motor, aturannya mungkin ada motor yang memang lebih spesifik ke situ gitu. Tapi kalau mamanya random aja ya, ya sudah gitu bisa gabung. Jadi bisa jenis dan juga merek motor yang ada, jadi gak di tentukan harus gitu. Jadi mungkin juga banyak yang kurang menyangka gitu ya teman berdua, banyak yang gak nyangka kalau teman satu lain gitu ya, satu latihan yang sering diajak bercanda pas lagi napas di ujung kolam itu ternyata mungkin ya teman kampus lalu, teman apapun itu yang pernah ya ada hubungan dia di masa lalu. Jadi kayak gak nyangka punya hobi yang sama, ketertarikan yang sama di olahraga renang gitu. Di komunitas renang. Jadi pertemanan yang berawal dari hobi air sering banget berlanjut sama nongkrong bareng di setelah latihan ya, kan bisa seperti itu ya, karena kurang apa ya, bukan kreatif sih, kurang nampak sih suasananya, bukan hanya akrab di dalam kolam atau di dunia perairan. Tapi bisa lanjut di darat gitu ya. Teman berdua nongkrong di kafe, tapi tetap obrolannya masih seputar komunitas renang juga gitu, teman berdua. Tapi biasanya ada yang mau kasih tahu ya, topik-topik yang biasa kalian obrolin gitu, teman berdua. Ya misalkan soal outfit, ya kan? Olahraga tertentu pasti punya obrolan seputar outfit, ya kan? Itu yang bermerek sampai nggak bermerek, yang berkualitas sampai nggak berkualitas, nggak juga ya? Ya tergantung sih obrolannya seperti apa, tapi yang jelas mungkin ya banyak biasanya merekomendasikan gitu ya dengan berbagai rekomendasi alat olahraga ya,
atau misal kacamata renangnya yang merek apa gitu kan, jadi kayak bisa berbagi ya, yang bagusnya itu ini gitu ya. Biasanya kan masalahnya di berembun atau bocor pas dipakai. Oke, mungkin ada lagi yang mungkin kita bisa ceritain tentang komunitas di luar sana tahun 2022. Sambari kita juga tetap apa ya, menantikan teman-teman yang punya wadah atau program atau kegiatan yang bisa di-share juga melalui komunitas kreatif ya. Oke, teman Pro 2 VG pamit. Setelah ini kita akan gabungan barengan sama Pro 2 RRI Jakarta. Bye.

Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, main bola.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue.

0: dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget. Tapi okay, aku repost-repost gitulah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace. Kayak aku cari-cari aja.
1: Itu genrenya apa?
0: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis. Nah, pas di lagu ketiga ya waktu itu,
1: mm-hmm,
0: sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
1: Teman-teman
0: kan
1: aja lah ya.
0: Betul. Mm-hmm. Tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
1: ini udah di lagu sendiri nih. Udah
0: lagu
1: mulai
0: sendiri.
1: Rame.
0: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
1: Iya.
0: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
1: Oke.
0: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
1: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
0: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
1: Terus. terus.
0: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
1: Teman-teman sendiri aja.
0: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay, konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
1: Filosofi Gitar ini.
0: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers oh, gitu oleh dari situ okay, sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga.
1: Huh?
0: Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar lah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir.
1: Mm-hmm.
0: Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang mm-hmm, diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
1: Oke, okay, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
0: Filosofi Gitar.
1: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
0: Belakangan udah mulai jarang sih kak, mm-hmm, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
1: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, mm-hmm, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
0: Ada lagu sendiri kak,
1: okay,
0: yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
1: Jadi
0: gitu,
1: project itu sama mereka berarti ya?
0: Dipromosiin aja sama oh, Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ,
1: mm-hmm,
0: ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
1: ya?
0: Wow, gitu kak,
1: seru luar biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya.
0: Mm-mm.
1: Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
0: Ya amin. Kan?
1: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
0: Bandung
1: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Yeah. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM boleh lah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: lepas tak bisa lupa gitu. Oh,
1: itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak maksud diri? Karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Braga aja kan.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Oh, okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gua kira ada Cihamplas ya, teman Bro dua, enggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini Kak yang susah disebutin
1: apa enggak? Tuh?
0: Cimbeleuit.
1: Cimbeleuit,
0: Cimbeleuit. Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi.
1: Notasi.
0: Ya, udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana, murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang enggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Okay. Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupi.
1: Hey.
0: Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya. Bandung apa sih yang bisa disampaikan ke teman pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih
1: Rev ya. Jadi Rev emang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: 77% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
3: Itu masalah sekarang.
2: Ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Menurut kamu, menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
6: Oke, jadi menurutku, Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
5: Waduh,
6: gitu.
5: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Oke.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Eh Dayat, kok sudah titip absen sama Rama toh?
2: Terus, kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
2: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
2: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
4: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma bak kuliah di kantin. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi, biar ilmu kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
5: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
3: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
6: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
9: Ada, Kak.
8: Oh, ada.
9: Kita ada.
8: Oh, ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
9: Iya.
8: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya. Iya. Apa konsekuensinya?
9: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi, Kak. Mm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi? Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
8: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
9: Pasti Kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
8: Okay.
9: Jadi seperti itu.
8: Oke, okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
10: Kalau promosi kita melalui media sosial juga, Kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
8: Pelayanan.
10: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita udah di jam 10-an aja gitu ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, teman berdua.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
3: Iya, Kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
3: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
3: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customer-nya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk, kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customer-nya kita, kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih, Kak.
2: Lebih ke promosi gitu.
3: Iya, promosi
2: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu.
3: Siap.
2: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
4: Baik, Kak, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
2: Senyum.
4: Iya, harus bisa senyum.
2: Sopan
4: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
2: Dasarnya,
4: iya.
2: Senyum, sopan, dan ramah.
4: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
2: Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
4: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
2: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
4: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabes juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti itu.
6: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
7: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
6: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
5: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Stand by.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
8: Bahannya.
7: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

150 FM teman terbaik kamu. Kita hampir di pukul 11. Ada pengalaman seputar sleep apnea, kemudian juga insomnia, red leg syndrome dan semacamnya. Nomor 2. Ini pastinya sangat apa ya? Berbahaya kalau umpamanya enggak harus segera diatasi sih, ya kan teman berdua. Jadi biasa kan untuk tidur lebih awal, kalaupun kamu saat ini tuh aktivitasnya cukup banyak sih teman berdua ya. Ya kan, kalaupun sudah kebiasaan seperti ini dan susah untuk dihilangkan, mungkin akan berpengaruh juga terhadap kesehatan. Ya, rasa frustasi ketika sudah meluangkan waktu untuk tidur 8 jam, tapi saat bangun tubuh itu tetap terasa seperti habis lari maraton, itu karena kenapa mungkin ya teman berdua. Mungkin salah satunya karena kecapean gitu kan, sampai sleep apnea, insomnia, waduh jangan sampai hampir keseluruhan yang seperti itu. Kalau beberapa minggu kemarin sempat ada juga salah satu teman yang sedikitnya ngelus ya, soal dirinya yang gak bisa tidur. Sudah selarut itu tapi gak bisa tidur. Nah, tahu deh sekarang gimana kabarnya, maksudnya udah bisa atau belum. Karena kemarin juga sempat merekomendasikan beberapa treatment, kemudian bukan pakar ya, tapi karena kebanyakan apa ya, maksudnya sering baca hal-hal berkaitan ya dengan artikel itu, jadi kayak coba lakukan beberapa hal gitu kan, mungkin saja bisa membantu begitu ya. Oke, terus juga oke, mungkin ada juga yang pengen apa ya, cerita juga tentang ngorok gitu ya. Kalau saya sih mungkin gak tahu saya ngorok atau kayak gimana, saya lupa-lupa ingat gitu ya tahun kedua. Oke, okay. Tapi belum ada yang bisa membuktikan. Mungkin orang-orang rumah kali ya teman berdua, ya kan? Oke, okay. Mereka sering, bukan sering sih, suka bilang kalau kita tuh ngorok, tapi sebenarnya menurut kita tuh enggak, tapi menurut mereka iya gitu. Dan terus juga mungkin yang kita ketahui bahwa kalau ngorok itu kan mungkin bawahnya tuh terlalu banyak beraktivitas sehingga lelah, ya kan teman berdua. Jadi makanya tidurnya tuh sampai seperti itu gitu, saking capeknya. Tapi yang paling parah adalah setiap terbangun jam 3 pagi kalau udah ada kayak ada efek jantung berdebar kencang dan rasanya itu seperti tercekik ya. Kemudian ada pengalaman lainnya ya, mungkin bisa konsultasi dan juga tanya-tanya ke ya medis gitu ya. Ujung-ujungnya kamu di ya mungkin ada vitamin ya, ataupun juga treatment untuk membantu kamu bisa tidur gitu ya teman berdua, ya kan. Jadi intinya sih komunikasikan juga dengan pakar, kemudian bisa ada tindak lanjut yang mesti harus dilakukan begitu teman berdua. Oke, mungkin sebagian orang pun juga punya pengalaman seperti ini, tapi jarang-jarang suka cerita. Ya, kebanyakan sih banyak yang baca gitu ya, kemudian melakukan berbagai tips atau trik, dan mudah-mudahan semuanya sudah apa ya, mendapatkan solusi. Jadi kayak mempertimbangkan, sudah di tahap mempertimbangkan kesehatan gitu, udah mulai berolahraga, kemudian juga tidurnya udah mulai disiplin gitu ya tahun berdua. Kadang-kadang kan yang suka menghambat itu adalah gadget, ya kan? Kebanyakan sih yang tadinya mungkin konsisten pengen tidur itu di jam 12 saking scroll handphone, lihat yang seru gitu kan, film, kemudian juga postingan konten lain sebagainya, jadi ke bawah pengen tahu lebih dalam gitu, saking mungkin penasarannya, dan gak kerasa waktu udah
begitu larut dan kamu pun juga terbawa dalam suasana itu. Kalaupun sudah setiap hari, waduh, ya mesti harus disiasati juga gitu. Jangan sampai berakibat fatal nantinya terhadap kesehatan. Oke, kayaknya harus berhenti bercerita karena waktu kita yang hampir selesai di pukul 23 dan saya bakal kasih playlist buat kamu teman berdua sampai nanti di pukul 24. Untuk hari ini, saya pamit, mewakili semuanya. Bye-bye.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, teman berdua di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pradua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Perdua, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
1: Oke, siap.
0: Gas.
1: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: What's new in Produa? In Produa.
1: Informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini bersama saya Nadila di edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Kita awali informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini teman Produa dengan informasi mengenai film horor Indonesia Suzanna Santet Dosa di Atas Dosa atau Suzanna berhasil menembus jajaran film terpopuler dunia di platform streaming Netflix. Dalam pekan debut penayangannya periode 20 hingga 26 Juli 2026, film ini sukses mengamankan posisi ke-9 dalam daftar top 10 non-English movies global setelah mengantongi 1,2 juta penayangan. Informasi selanjutnya teman Produa, Ben Affleck berhasil membawa pulang hadiah utama senilai $1 juta atau setara 18,6 miliar dari Who Wants to Be a Millionaire. Capaian fantastis tersebut diraih Affleck tepat 1 tahun setelah sahabatnya Matt Damon membawa pulang hadiah utama serupa dalam ajang kuis legendaris tersebut. Informasi terakhir teman Produa, Senina Cinnamon dan Angga Yunanda mengumumkan kelahiran anak pertama mereka pada 20 Juli 2026. Anak berjenis kelamin laki-laki tersebut diberi nama Segara Nadi Aksatama. Dalam unggahan di media sosial mereka, Senina juga mengungkapkan rasa syukur dirinya dan Angga atas kehadiran anak pertama mereka. Informasi terupdate dalam Info Produa dapat kamu dengarkan kembali di pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Produa. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari Jumat dan hari terakhir di bulan Juli 2026. Ada rasa bahagia bercampur apa ya? Bercampur haru kali ya. Kenapa bahagianya? Karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli, berarti besok tanggal 1. Tanggal muda ya istilahnya. Terus yang harunya adalah kita alhamdulillah bisa menjalani hari-hari ini, menjalani hari bulan Juli teman berdua. Walaupun babak belur begitu ya, cie, istilahnya kayak gitu, tapi kita bisa bertahan, bisa survive. Oke, okay, I proud of you guys. Dan di sini ada Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang ya. Jadi cukup lama kebersamaan kita, ada Spada sampai di jam 10 nanti, lalu 10 ke 11 ada Pro2 hitlist. Kamu boleh request lagu di sana nanti ya, di jam 10 ke 11. Sekarang waktunya kita update informasi di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

tercatat ada 76 kasus konflik agraria yang tersebar di 11 kabupaten dan melibatkan 128 desa dengan luas area konflik mencapai sekitar 221 ribu hektar dan berdampak terhadap lebih dari 10 ribu kepala keluarga.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
2: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, mungkin karena hari ini hari Jumat, banyak masih ada beberapa instansi yang mau Pemprov, Pemda, dan juga mungkin kementerian ya, yang masih menerapkan WFH gitu, Teman Pro 2, work from home. Jadi pagi ini berasa kayak hari Sabtu gitu kalau saya melihat keluar, karena banyak beberapa orang yang ibarat view apa namanya vibesnya itu kayak weekend, kayak Sabtu dan Minggu. Banyak yang udah jogging pagi ini, Teman Pro 2. Okay, good job guys. Keren ya pagi ini. Okay, so guys, jadi pilihanmu pagi ini adalah beristirahat, melanjutkan tidurmu, atau bangun, bergerak, dan juga memanfaatkan hari ini untuk olahraga, Teman Pro 2. Karena ternyata ngomongin tentang olahraga, Teman Pro 2, olahraga itu adalah cara terbaik untuk menghindari overthinking. Jadi pernah, mungkin kamu pernah merasakan pikiran lebih plong setelah berolahraga. Nah ternyata itu bukan cuma perasaan aja, karena ada sebuah penelitian dari Charles Hillman dan timnya yang dipublikasikan di Nature Reviews di tahun 2008. Itu menunjukkan kalau olahraga yang intens itu punya efek yang nyata buat kontrol emosi dan juga kejernihan pikiran sih, Teman Pro 2. Jadi saat tubuh bergerak aktif, otak itu melepas lebih banyak endorfin dan dopamin ya. Sementara hormon stres kayak kortisol itu justru menurun, Teman Pro 2. Efeknya tidak sampai di situ aja loh ya. Riset yang sama ini juga nunjukin kalau aktivitas aerobik itu bisa bikin fungsi eksekutif otak kita itu makin tajam dan juga mengurangi kebiasaan overthinking. Jadi saat tubuh dibikin lelah secara fisik, otot otomatis dipaksa buat fokus ke pemulihan, bukan lagi muter-muter mikirin hal yang bikin cemas. Makanya tidak heran sih, Teman Pro 2, olahraga yang rutin itu sering disebut sebagai tombol reset alami buat pikiran, asal dilakukan secara konsisten dan dengan cara yang aman.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
3: Oh, trauma lagi?
2: Iya, betul.
3: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
2: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
3: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
2: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
4: Yang manis mungkin kali ya.
2: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
4: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
3: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
4: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
3: Oh acaragi.
4: Iya.
3: Itu istilah dari mana? Apakah?
4: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar.
3: KBBI.
4: Iya. Acaragi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. FIFA resmi menunjuk Indonesia dan juga Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Turnamen baru ini bakal berlangsung pada 24 September hingga Oktober mendatang, teman Pro 2. Dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1 begitu ya. Sementara divisi 2 berlangsung di Hong Kong. Dan teman Pro 2, dilantir dari Antara News, ajang ini hadir sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan juga sekitarnya begitu. Meski namanya terdengar familiar, FIFA ASEAN Cup ini berbeda loh ya dengan FIFA Hyundai Cup yang digelar AFF. Turnamen ini berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window, sehingga setiap negara itu punya peluang untuk turun dengan skuad terbaiknya. Dan Timnas Indonesia tergabung di grup A ya, divisi 1 bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Sementara grup B diisi oleh Vietnam, Pakistan, Thailand, serta Filipina. Nantinya juara dari masing-masing grup bakal bertemu di final divisi 1. Dan selain kembali dipertemukan dengan rival regional seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia teman Pro 2 juga bakal menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara. Sementara di divisi 2, Hong Kong, Myanmar, dan juga Brunei itu berada di grup A, teman Pro 2. Sedangkan grup B dihuni oleh Kamboja, Laos, serta Timor Leste.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Lagi sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
4: Ada kak.
3: Oh ada.
4: Kita ada.
3: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
4: Iya.
3: Kalau misalnya tidak nih misalnya,
4: iya,
3: apa konsekuensinya?
4: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi.
3: Mm-hmm.
4: Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
3: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
4: Pasti kak, mulai dari openingnya,
3: mm-hmm,
4: itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
3: Okay.
4: Jadi seperti itu.
3: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
5: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
3: Pelayanan.
5: Kita memberikan yang namanya experience ke customernya kita,
3: okay,
5: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
3: Uh-huh.
5: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
3: yeah,
5: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
3: yeah,
5: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Hmm, jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Iya, experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Jadi selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Secara tegas teman Pro 2 mendorong penerapan hukuman mati bagi para koruptor yang terbukti merugikan negara dalam skala besar. Usulan ini tengah dimatangkan ya dalam forum Kongres Umat Islam Indonesia di Jakarta pada Minggu 26 Juli kemarin untuk dijadikan sebagai salah satu rekomendasi resmi umat Islam yang akan diserahkan langsung kepada pemerintah. Dan Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji M. Holil Nafis juga menyatakan bahwa dorongan ini sudah memiliki landasan fatwa yang kuat di internal MUI begitu ya, di mana hukuman mati dinilai sah secara agama jika praktik rasuah tersebut telah mengancam kelangsungan hidup negara. Dan langkah ini teman Pro 2 juga didukung oleh dorongan pengesahan RUU perampasan aset di samping beberapa isu keumatan lain yang dibahas dalam kongres begitu ya, seperti penguatan ekonomi syariah dan juga regulasi pembatasan LGBT. MUI juga menegaskan bahwa dorongan hukuman mati ini bukan berdasarkan semangat balas dendam ya, melainkan sebagai upaya preventif untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan jutaan rakyat yang dirampas oleh koruptor. Lewat momentum ini, MUI juga mendesak perubahan paradigma penegakan hukum yang ada di Indonesia.

0: FM.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9.

0: atau Monas merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
3: Waduh.
2: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
3: Itu organisasi seperti apa tadi?
2: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
3: Oke. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya? Maksudnya di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu, terus kalian buat.
2: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya.
3: Belum ada
2: kita
3: ya?
2: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat bergabung aja ya. Oke, itulah ya, ketidaksinkronan otak dengan apa yang ingin disampaikan. Kenapa? Mungkin kurang kalsium. Kalau kalsium jadi kalsium gitu ya. Oke. Teman perdua, pagi ini kita saya mau ke informasi yang bikin kita itu jadi sadar dan tahu ada beberapa penemuan-penemuan atau hal-hal baik di luar sana yang mesti kita ketahui. Selama ini kita mungkin terlalu fokus sama kabar buruk ya, padahal dunia itu punya jauh lebih banyak kabar baik. Beberapa ini saya rangkum ya teman perdua. Anak dengan Down syndrome mungkin tidak lagi dilahirkan. Terobosan baru, ilmuwan Jepang berhasil menghapuskan kromosom penyebab Down syndrome di laboratorium. Dan sampai saat ini masih terus dalam pengembangan. Dan Inggris itu memperkuat pendidikan karakter. Jadi anak-anak ini diajarkan menghormati perempuan sejak dini. Sedangkan di Finlandia ada kabar baiknya, di sana memberikan baby box gratis untuk semua orang tua yang baru, lengkap dengan perlengkapan bayi dan juga tempat tidur pertama yang aman. Wow, semoga bisa diadopsi di Indonesia gitu ya. Sedangkan kabar baik dari Kanada, di sana Kanada memperluas program layanan kesehatan mental gratis agar terapi dan dukungan psikologi semakin mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Sama kalau di Kota Palu sendiri ada 4 titik ya, 4 puskesmas yang memberikan layanan konsultasi gratis di psikolog gitu teman berdua, dari bincang psikolog sendiri. Lalu juga kita udah pernah undang gitu ya. Nah, sedangkan kabar baik lagi teman berdua ini dari Kamboja, di Angelina Jolie membeli 60.000 ekri lahan di Kamboja, lalu mengubahnya menjadi suaka marga satwa untuk melindungi satwa liar. Dan di Brazil sendiri ada 2 pelajar yang usianya baru 17 tahun berhasil menciptakan perban ramah lingkungan dari lidah buaya dan kamomil yang terurai secara alami dalam sekitar 48 jam. Kembali lagi ke Finlandia, di sana Finlandia berhasil menekan angka tunawisma hingga mendekati nol lewat kebijakan Housing First yang mengutamakan tempat tinggal permanen dibanding penampungan sementara. Sedangkan Australia sendiri berpeluang menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengeliminasi kanker serviks berkat vaksin HPV, screening rutin dan juga deteksi dini teman perdua. Dan Italia memutuskan seorang perempuan berhak mengambil cuti berbayar untuk merawat anjing peliharaannya yang sedang sakit. Dan Australia juga menggunakan teknologi MRI guided cryoablation ya, untuk membekukan dan menghancurkan beberapa jenis tumor tanpa operasi terbuka. Dan banyak sih teman berdua ya. Kalau di Italia para nenek-nenek pensiunan menjadi relawan di rumah sakit neonatal ya, untuk menemani dan menenangkan bayi prematur saat orang tua mereka tidak dapat hadir. Dan Korea Selatan juga resmi melarang perdagangan dan konsumsi daging anjing, menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Dan ilmuwan di Jepang teman berdua juga sedang mengembangkan darah buatan universal yang berpotensi digunakan untuk semua golongan darah dan membantu mengatasi krisis pasokan darah di masa depan. Dan ilmuwan juga sedang mengembangkan kapsul berbasis mikrobioma sebagai terapi tambahan untuk depresi begitu ya. Hasil uji coba awal ini menunjukkan potensi yang menjanjikan teman berdua. Nah, itu dia beberapa kabar baik yang terjadi di luar sana yang mesti kita ketahui. Kalau selama ini kita terlalu fokus dengan hal-hal yang buruk, nah informasi-informasi baik ini mesti kita ketahui teman berdua. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang baik, minimal kita tidak membuat masalah ya kan.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
4: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
5: Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
4: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
5: yang kecewa.
3: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

teman berdua, saya lagi jatuh cinta sama dua lagunya Juicy Luicy yang baru. Yang satu judulnya yang baru aja kamu dengerin adalah Elu-elukan, sama yang sebelumnya itu adalah Gurun Hujan, teman berdua. Kenapa? Saya itu adalah tipikal orang yang kalau lagi tidak semangat seperti tadi subuh gitu ya, waduh ngantuk berat, terus harus siaran dan harus membagikan semangat dari studio melalui suara dan melalui udara gitu ya. Ada dua hal yang saya lakukan, empat hal untuk membuat mood booster saya kembali, teman berdua. Yang pertama adalah saya mendengarkan lagu Juicy Luicy, Elu-elukan, sama yang tadi gitu, Gurun Hujan, teman berdua, sembari bermake up dan sembari minum kopi. Dan setelah itu saya mendengarkan storytelling horornya Nadia Omara. Oke, okay. Lalu mood booster saya kembali deh, bisa semangat pagi hari ini. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama ketika semangatmu lagi down, teman berdua, pagi hari misalnya ya. Teman-teman yang sekolah, yang ke kampus, yang pergi kerja atau magang, PKL dan lain sebagainya. Kalau merasa bahwa aduh besok harus kembali beraktivitas lagi pagi hari, coba deh lakukan hal yang bisa bikin kamu semangat. Ini sesimpel mengingat ada seseorang yang bisa dijadiin cuci mata gitu. Oh iya, mau kesini kan ada dia gitu, bisa curi-curi pandang. Itu bisa jadi penyemangat loh, teman berdua. Jatuh hati itu bukan hanya masalah tentang cinta ya, tapi jatuh hati itu kayak lagunya Raisa. Dia itu terpikat akan cara berpikir seseorang. Jadi pernah kan kamu terpukau atau jatuh hati sama seseorang yang dari cara dia bertutur, cara dia berpikir, pola hidupnya, pola pikirnya, teman berdua, bagaimana dia memandang dunia, gitu, kayak kita itu terpukau gitu, wow, secerdas itu loh dia. Dan itu kadang membuat kita tuh jatuh hati dan mengagumi seseorang, dalam hal mengagumi bahwa dia itu hebat gitu ya, dan menginspirasi. Mungkin hal itu bisa kamu jadikan penyemangat untuk beraktivitas, teman berdua. Okay, so guys, pagi ini masih ditemanin sama Nadila di Spada. Selamat pagi, teman berdua. Saya mau ajakin kamu halan-halan dulu menggunakan sepatu roda.

0: Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
0: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi, Bu.
0: Perumahan. Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya, Bu.
0: Gimana, Win? Gimana? Dapat enggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya. Makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
5: Jadi tanya